bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan membahas tentang menyelam ya. Kamu orang yang biasa menyelam apa tidak? Buat kamu teman Pro 2 yang suka menyelam, kamu harus dengerin yang satu ini di sepada guys, karena kita akan bahas berani menyelam untuk pemula ya. Kita akan membahas ini guys, sebenarnya apa sih sebenarnya dari sisi diving atau mungkin juga menyelam gitu ya guys ya, dan pengaruh besarnya untuk pariwisata Indonesia seperti apa, atau bahkan untuk kita yang pemula apakah berpengaruh juga. Ya udah, buat kamu yang penasaran stay aja di sepada.

0: RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro FM, teman terbaik kamu.
7: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Ya, sama pernah dua. Diving itu apa sih sebenarnya gitu ya? Pernah nggak sih kamu itu lihat foto atau video yang diving gitu ya? Terus kepikiran seru banget kayaknya diving ini ya? Ketemu ikan, ketemu terumbu karang, ketemu biota laut gitu ya? Bisa nggak ya kamu ya? Sebenarnya siapapun bisa diving guys, asal mau apa enggak gitu ya. Nah buat kamu yang pemula, diving itu bukan sekedar turun ke laut terus nikmatin pemandangan aja, tapi ada pengetahuan sama keterampilan dasar yang kamu harus tahu gitu guys. Dan yang paling menarik, di dunia bawah laut punya suasana yang benar-benar berbeda, karena bisa lihat terumbu karang, ikan-ikan, sampai juga kehidupan secara langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu itu bisa ngelihat secara di layar kaca aja, tapi kalau kamu diving langsung bisa ketemu biota laut ya. Jadi buat kamu yang apa ya, bisa dibilang pemula untuk diving, semangat guys. Pastinya kamu bisa banget tuh untuk misalnya kamu itu pingin ketemu biota laut, bisa langsung dengan cara latihan divingnya gitu ya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang penting harus dipersiapkan, yang pertama kamu itu belajar dari instruktur atau penyedia diving yang profesional dan terpercaya guys, biar kamu itu cepat terlatih dan yang pastinya bisa cepat diving gitu ya. Dan yang pemula perlu mendapatkan pengarahan mengenai si titik dasarnya, kemudian ada peralatan sampai komunikasi di bawah air, gimana sih caranya agar tidak terlepas dari rombongan gitu guys. Yang pasti harus tahu prosedur keselamatannya ya. Nah kedua, kenali kondisi diri sendiri. Diving itu harus ketahui dulu kondisi badannya, apakah lagi sakit, apakah lagi kondisi yang tidak memungkinkan untuk diving, harus tahu. Jangan sampai memaksakan, karena kondisi fit itu adalah hal yang sangat penting gitu ya, yang utama lah istilahnya untuk menjalankan diving gitu ya. Kalau misalnya sakit ya kondisinya nggak mungkin, karena ini berkaitan sama air gitu guys. Dan yang pastinya cek perlengkapan kamu sudah terawat kah, atau mungkin juga dalam kondisi udah lengkap kah, apa ada yang kurang gitu ya. Jadi jangan sampai lupa peralatan divingnya. Satu aja terlupakan bisa berakibat fatal. Jadi dicek-cek dulu sebelum kamu turun ke air.

0: bocil.
1: Biar gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
4: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Daily Headline. Dengerin terus Pro

Nah, tahap kedua. Nah, untuk diving itu apakah seru atau tidak? Harusnya sangat seru, guys. Ya, kamu bayangin aja berada di dalam air, lihat ikan berenang di sekitar kamu, dan ada terumbu karang yang indah warna-warni gitu ya, dan suasana laut yang tenang banget. Tapi diving ini juga bisa mengajarkan kita sesuatu, yaitu ternyata laut itu punya ekosistem yang luar biasa, kompleks dan perlu dijaga juga, guys. Nah, jadi seorang penyelam juga perlu tahu sikap dan tanggung jawab pada selama berada di lingkungan air gitu ya. Jangan sampai udah mau-maunya gitu ya. Jangan menyentuh atau merusak terumbu karang, jangan sampai juga mengambil biota laut atau sebagai oleh-oleh gitu. Misalnya kamu ngambil bintang laut atau karang atau apa gitu, enggak boleh, guys. Tapi tetap kamu harus diemin aja, kamu cukup melihatin saja. Dan yang terakhir, jangan sampai kamu meninggalkan sampah ya, karena itu bisa merusak ekosistem laut. Jadi diving itu bukan cuma tentang foto keren dan yang pastinya untuk di sosial media, tapi juga bagaimana kamu punya attitude juga untuk sebagai penyelam.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Dan nomor berdua buat kamu yang pastinya pemula tapi pingin cepat-cepat untuk bisa berenang atau diving gitu guys. Jangan terburu-buru ya. Kenali dulu aktivitasnya, belajar dulu di instruktur yang kompeten, gunakan perlengkapan yang tepat, yang pastinya pahami kondisi laut dan prioritaskan keselamatan. Jangan memaksakan diri. Kalau misalnya laut lagi kondisi tidak bagus, jangan memaksakan diri ya. Secinta apapun kamu sama diving, tapi kalau misalnya kondisi alam yang tidak mengizinkan, jangan pernah memaksakan gitu ya. Dan satu lagi guys, jangan lupa bahwa laut bukan cuma tempat untuk kita nikmati, tapi juga rumah bagi makhluk hidup, biota laut. Jadi kamu harus tetap berattitude ya, jangan sampai merusak laut yang pastinya teman berdua. Itu aja. Semoga buat kamu yang pemula divingnya bisa lancar dan yang pastinya selalu mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari laut. Dan buat kamu yang sudah terbiasa diving, lanjutkan ya. Kalau bisa di apa ya, disalurkan ilmunya ya, biar semuanya bisa gitu guys.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersuara.

105,4 Pro 2 RR Singaraja aja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Langsung aja ada informasi seputar teknologi guys. This is Google yang ternyata rilis mode AI Omni 1.1 Flash ya, bisa buat video dengan 4K kualitasnya guys ya, dan mendukung peningkatan output sampai resolusi 4K dan fitur untuk pengguna yang menentukan frame awal dan akhir sebuah video gitu ya. Dan Gemini Omni ini juga pertama kali diperkenalkan Google dalam ajang IOL 2026 Mei lalu ya. Dan model yang satu ini punya kemampuan untuk memahami perintah seperti teks, gambar, audio, dan video, dan langsung disempurnakan menjadi sebuah video yang kualitasnya itu 4K. Gila kan? 4K loh guys. Biasanya masih 720 lah ya, atau 1040 gitu guys, tapi sekarang sudah bisa 4K. Tahu deh hasilnya seperti apa ya, kamu coba aja langsung.

0: novel Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Kita ke Google lagi, ternyata Tom of Pride 2 ada Google yang rilis Gemini 3.5 ya. Tadi AI yang basicnya video, sekarang ini untuk transkrip. Wow. Aduh. Gemini 3.5 transkrip namanya ya. Dan yang pastinya modal ini dirancang untuk mengubah ucapan menjadi teks yang lebih cepat sekaligus juga rapiin hasil transkripsi gitu ya. Dan berbeda dari teknologi speech to text lainnya, kalau yang satu ini ternyata bisa dipahami melalui inti pembicaraan gitu guys. Bukan diklaim bisa menghilangkan kata-kata aja seperti AI dan sebagainya, tapi bisa juga mengerti apa yang kamu maksud gitu guys. Nanti bakal ada semacam pop-up gitu, apakah maksud Anda begini? Nah, seperti itu akan ada pilihannya gitu ya. Dan katanya juga menjadi teks akhir sekitar 70% lebih cepat dibandingkan dengan chip yang sebelumnya. So, kayaknya makin kesini pakai AI itu tahu hati lama-lama ya. Apa isi pikiran kita, kayaknya dia tahu bakalan. Aduh, keren banget sih.

0: Enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Nah, sekarang ada fitur canggih dari fitur anti kecanduan ya, yaitu dari Instagram dan juga Facebook. Ternyata cuma berlaku di Amerika, guys, sayangnya gitu ya. Dan fitur ini merupakan bagian dari kesepakatan penyelesaian gugatan gitu ya, senilai 18 miliar gitu, guys. Dan Meta ternyata merancang Facebook dan Instagram agar mendorong penggunaan intensif di kalangan anak di bawah umur gitu. Jadi ini berlaku cuma untuk di Amerika aja untuk anti kecanduan Instagram dan juga Facebook, guys. Ya sebenarnya kalau misalnya di negara lain, kalau misalnya tujuannya adalah untuk anak di bawah umur, kayaknya dukung-dukung aja sih sebenarnya ya. Karena ya belum pantas aja anak di bawah umur itu main Facebook dan Instagram, karena terlalu luas gitu, guys. Yang mainnya masih ranah anak-anak soalnya ya. Tapi kalau misalnya mainnya Instagram dan Facebook, jadinya makin sempit gitu, guys. Ya harusnya main kelereng gitu ya. Anak di bawah umur biar bisa kreatif dari sisi pertumbuh kembangnya gitu ya. Aduh. Tapi ini baru aturan ini katanya, atau fitur yang satu ini anti kecanduan ya, untuk Instagram dan Facebook cuma berlaku di Amerika. Nggak tahu negara lain kira-kira nyusul gak ya.

0: Yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hai Tom Bro, thank you banget buat kamu yang udah stay tune di pada hari ini ya. Thank you juga buat kamu yang udah stay tune dan pastinya udah temenin Kusadi dari jam 5 pagi tadi. Oke, okay? Sampai sini dulu Kusadi nemenin kamu yang pastinya. Next ada kaitannya nemenin kamu di Santisian sampai nanti di jam 3 sore. Dan yang pastinya juga dengan banyak informasi. Oke, okay? Kita ketemu Lusa di hari Selasa. Ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye.
1: Makasih ya udah dengerin. Now and never. I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada berikutnya.
2: Spada hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Spada.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

Teman Produa Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong penguatan nilai agama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Kepala Kantor Kemenag Buleleng IGD Sumarawan menilai agama menjadi pondasi agar masyarakat mampu menyikapi perubahan secara bijak. Penguatan kehidupan beragama dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan oleh para penyuluh agama dari berbagai latar belakang. Upaya ini juga diarahkan untuk menjaga toleransi dan kerukunan masyarakat Buleleng yang hidup dalam keberagaman. Sumarawan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang berkembang serta tetap menjaga sikap saling menghormati. Menurutnya, nilai agama penting dikedepankan sebagai benteng dalam menghadapi kemajuan zaman.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada 2026 untuk mendukung ketahanan pangan dan mencegah produktivitas pertanian. Program ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan, 25 titik jaringan irigasi tersebut telah memasuki tahap kontrak dan segera dikerjakan. Perbaikan dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi air bagi lahan pertanian. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, senang banget siang hari ini ketemu lagi bareng aku Tita Saputri di Santai Siang. Gak kerasa sudah masuk di Sabtu terakhir di bulan Agustus ya, 29 Agustus 2026. Aku bakal temenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya dengerin terus Pro 2 FM. Dan buat kamu yang udah gak sabar pengen request lagu favoritnya, aku sudah buka di WhatsApp di 081-139-91054 di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke, teman Pro 2, kita ke WhatsApp dulu ya. Mau ke daerah Panji dulu nih, aku mau ketemu sama Dian yang pengen request lagunya The Massive, judulnya Besok. Oke, okay. Terus ada siapa lagi? Selamat siang Kak Ita, request dong lagunya The Kid Laroi yang judulnya Thousand Miles. Oke, okay. Ada yang mau dengerin lagunya Payung Teduh juga yang judulnya Akan? Lagunya ditunggu, sudah aku siapin. Yang belum kirim WhatsApp, ayo dong buruan ya, karena aku cuma tunggu WhatsApp kamu sampai di jam 12 siang. Kamu boleh request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Duh, tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Oke, 105,4 FM. Kita ke WhatsApp lagi. Aku mau ketemu sama Tika yang mau request lagunya Jonas Blue, We Could Go Back. Oke, lagunya ditunggu. Terus ada Kalara Purnama Sari, selamat siang. Request lagunya Naikila yang MMG. Oke, okay, My Mind Gue, lagunya ditunggu ya. Udah aku siapin juga. Terus ada siapa ini? Dewi Astuti. Hai, selamat siang Kak Dewi Astuti, yang mau request lagunya John Legend, Don't Need to Sleep. Lagunya buat semua yang lagi dengerin hari ini. Kaita, terima kasih. Terima kasih kembali buat kamu yang sudah ikutan request. Aku masih tunggu sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist ya. Dan buat yang baru gabungan, selamat siang. Selamat dengerin Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

kepikiran nggak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Yang enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman dua-dua, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuman jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman dua-dua. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal, sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian nih teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Sering tidur jam 10 malam, ternyata kebiasaan kayak gitu tuh nggak bisa dianggap sepele, teman berdua. Pola tidur yang nggak konsisten bisa bikin tubuh susah mengatur ritme istirahat nih. Dalam jangka panjang, tidur yang berantakan juga sering dikaitkan dengan gangguan metabolisme dan kesehatan jantung. Jadi teman berdua, kalau selama ini ngerasa yang penting tidur, ternyata itu belum cukup ya. Yang lebih penting adalah mulai membiasakan jam tidur yang lebih rapi. Nggak harus langsung sempurna, tapi tetap harus mencoba untuk memulai dari hal-hal yang sederhana dan usahakan tubuh punya waktu istirahat yang konsisten.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Oke teman Produa, untuk kamu yang lagi nabung atau berencana ganti iPhone dalam waktu dekat, ada kabar yang perlu kamu tahu nih. Mulai awal Juli 2026, Apple resmi menaikkan harga sejumlah model iPhone di Indonesia. Kenaikan ini berlaku untuk beberapa lini, mulai dari iPhone 15 hingga iPhone 17 series. Besarnya juga beda-beda tergantung dari tipe dan kapasitas penyimpanannya. Bahkan ada model yang mengalami kenaikan harga sampai lebih dari 4 juta rupiah. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah iPhone R 256 GB yang sekarang itu dibanderol sekitar 21,2 juta rupiah. Sementara iPhone 16 128 GB ya juga mengalami kenaikan sekitar 2 juta rupiah dari harga sebelumnya. Jadi untuk kamu yang lagi mengincar iPhone baru, jangan lupa cek dulu harga terbarunya ya.

0: teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang masih dengerin kita hari ini di Santai Siang Teman Pro 2. Masih bareng aku, Ita Saputri. Aku pengen ajak kamu untuk sedikit sharing, ngobrol gitu ya, siang hari ini di Santai Siang Motif Muda Kreatif. Coba deh perhatiin kebiasaan kita sehari-hari, Teman Pro 2. Kalau misalnya mau beli sesuatu, apa sih yang biasanya jadi pertimbangan? Harga, kualitas, model, atau memang karena lagi viral? Sekarang coba bayangin, dari sekian banyak pilihan produk yang ada, kita memilih produk buatan orang-orang di sekitar kita. Bisa makanan, pakaian, kerajinan, skincare, kopi, sampai berbagai produk kreatif lainnya. Kelihatannya seperti keputusan belanja biasa ya, tapi ternyata pilihan kita sebagai konsumen itu bisa punya dampak yang lebih panjang. Karena ketika kita beli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berpindah tangan dari pembeli ke penjual. Di belakang sebuah produk itu ada orang yang memproduksi, ada bahan baku yang dibeli, ada pekerja yang terlibat, ada jasa pengiriman, kemasan, dan banyak aktivitas ekonomi lainnya. Artinya, satu keputusan kecil yang kita lakukan sebagai konsumen bisa ikut menggerakkan banyak pihak, apalagi anak muda itu punya posisi yang cukup kuat ya. Kita bukan cuman konsumen tapi juga pengguna media sosial yang bisa membuat sebuah produk dikenal lebih luas. Tapi pertanyaannya, seberapa besar sih dampak ketika kita sebagai anak muda memilih produk lokal?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

ketika kita membeli sebuah produk, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan terhadap usaha yang membuat produk itu ya, teman perdua. Misalnya kita beli makanan dari UMKM sekitar, pemilik usaha dapat pemasukan. Nah, dari pemasukan itu mereka bisa beli bahan baku lagi. Bahan bakunya mungkin dibeli dari pedagang lain. Kemudian ada orang yang membantu produksi, ada yang mencetak kemasan, ada yang mengantarkan pesanan. Jadi aktivitas dari satu usaha itu bisa terhubung dengan banyak pihak. Inilah kenapa UMKM itu sering dianggap punya peran penting dalam yang namanya perekonomian gitu ya, dan anak muda itu bisa ikut berkontribusi melalui pilihan konsumsi sehari-hari. Tapi tentu aja bukan berarti setiap kali kita belanja kita wajib pilih produk lokal. Kita tetap boleh membandingkan harga, kualitas, keamanan, desain, dan kebutuhan. Yang penting adalah mulai mengenal dan memberi kesempatan kepada produk lokal untuk bersaing.

0: paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: I don't know. I'm in a mood and I just want to talk to you. I want to talk to you.
3: Read this through, I've written it down for you. Talks about everything.

0: Kamu tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya. Introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang.

0: teman Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2.

Aku punya kabar terbaru dari Serie A Teman Pro 2. AC Milan berhasil meraih kemenangan kedua secara beruntun di bawah pelatih Ruben Amorim. Bermain di San Siro, Milan sukses mengalahkan Venezia dengan skor 2-0. Gol pembuka hadir lebih cepat di menit ke-12 lewat Gonzalo Ramos. Ia berhasil lolos dari jebakan offside sebelum melepaskan tendangan keras yang membawa Milan unggul. Wah, kemenangan ini tuh sekaligus mengakhiri catatan 4 pertandingan Liga tanpa kemenangan AC Milan di kandang. Jadi apakah Milan ini mulai menemukan momentum positifnya di musim ini, Teman Pro 2? Kita lihat perjalanan berikutnya aja yuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Sering tidur jam 10 malam, ternyata kebiasaan kayak gitu tuh nggak bisa dianggap sepele, teman berdua. Pola tidur yang nggak konsisten bisa bikin tubuh susah mengatur ritme istirahat nih. Dalam jangka panjang, tidur yang berantakan juga sering dikaitkan dengan gangguan metabolisme dan kesehatan jantung. Jadi teman berdua, kalau selama ini ngerasa yang penting tidur, ternyata itu belum cukup ya. Yang lebih penting adalah mulai membiasakan jam tidur yang lebih rapi. Nggak harus langsung sempurna, tapi tetap harus mencoba untuk memulai dari hal-hal yang sederhana dan usahakan tubuh punya waktu istirahat yang konsisten.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.

punya kabar dari dunia bulu tangkis, teman pro 2, langkah tunggal putra Indonesia Bismoraya Oktora harus terhenti ya di babak perempat final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Bismo ini adalah unggulan ketiga, kalah 2 game langsung dari wakil India Gin Paulsona dengan skor 10-21 dan 13-21. Pertandingan yang berlangsung selama 36 menit ini digelar di Gor Terpadu Pontianak Jumat kemarin. Bismo mengakui ya, dirinya memang kesulitan keluar dari tekanan lawan dan banyak juga melakukan kesalahan sendiri. Selain itu, faktor pemulihan juga menjadi evaluasi setelah sebelumnya 3 kali berturut-turut menjalani pertandingan rubber game. Meskipun harus terhenti, pengalaman ini tentunya jadi bahan evaluasi buat Bismo untuk tampil lebih kuat di turnamen berikutnya.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari JKT48.

105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar hari ini teman Pro 2? Wah, gak kerasa ya, kita sudah ketemu lagi di hari Sabtu. Karena kalau udah Sabtu siang, berarti waktunya kita untuk cari tahu satu hal penting. Lagu apa sih yang paling panas persaingannya minggu ini? Aku bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan di Indonesia Chart Top 20. Di sini 20 lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini bakal bersaing buat nempatin posisi terbaiknya. Ada yang minggu lalu masih bertahan, ada yang minggu ini berhasil naik, ada yang harus rela turun, dan pastinya selalu ada kejutan yang bikin kita bilang, kok bisa sih gitu kan? Nah, kira-kira siapa yang bakal jadi juara minggu ini? Apakah lagu favorit kamu masih aman di posisinya? Atau justru harus siap melihat kejutan baru di chart? Wah, daripada nebak-nebak aja nih teman Pro 2, mending langsung aja yuk kita mulai perjalanannya. Ini dia Indonesia Chart Top 20 bareng aku, Ita Saputri.

Ada satu lagu yang harus kita ucapkan selamat jalan dulu. Setelah melewati beberapa minggu dari chart ya, Raim Laode, Dunia Yang Nanti akhirnya harus keluar dari 20 besar minggu ini. Sedih? Pasti dong. Tapi namanya chart, setiap minggu selalu ada cerita. Ada yang naik, turun, ada yang bertahan, dan ada juga yang harus mengakhiri perjalanannya minggu ini. Terima kasih buat Dunia Yang Nanti yang udah nemenin persaingan di Indonesia Chart Top 20. Tentunya kita tunggu ya karya-karya berikutnya dari Raim Laode.

Sama berdua, Gia Indrawari 1000 kali beberapa minggu ini kayaknya betah banget ya di posisi 20. Gak mau naik, gak mau turun, masih aja di sana-sana terus. Tapi pertanyaannya, sampai kapan nih 1000 kali mau bertahan di nomor 20? Minggu depan kira-kira masih bisa kita temuin di chart atau justru harus rela keluar nih dari persaingan?

kalau kita ngomongin hubungan, memang gak selamanya isinya yang manis-manis aja ya. Ada kalanya beda pendapat, ada momen kesel-keselan, bahkan mungkin sama-sama butuh waktu buat menangin diri. Tapi yang namanya hubungan bukan berarti harus selalu sepakat. Yang penting, setelah ada perbedaan, masih ada kemauan buat saling memahami, saling memaafkan, dan akhirnya bisa balik akur lagi. Dan mungkin itu juga yang coba disampaikan Adrian Khalif lewat 2001 kali. Karena kadang hubungan yang bertahan bukan yang gak pernah punya masalah, tapi yang sama-sama mau menyelesaikan masalahnya. Oh iya, minggu ini 2001 kali, sayang banget ya teman berdua harus turun satu peringkat ke nomor 18. Tapi buat kamu yang masih sering request lagu ini, keep sporting ya.

Next di posisi 16 ada Raim Laode Bersenja Gurau yang minggu ini harus turun satu peringkat. Tapi kalau ngomongin Bersenja Gurau, ternyata lagu ini punya cerita yang cukup dalam buat Raim. Bahkan dari semua lagu yang pernah dia buat, lagu ini termasuk salah satu yang paling difavoritin. Kenapa? Karena buat Raim, cinta di lagu ini gak cuma soal hubungan sama seseorang. Cintanya jauh lebih luas, tentang cinta kepada sang pencipta dan mencintai sesama makhluk Tuhan ya. Raim juga merasa kita itu sering banget disuguhkan cerita cinta lewat film, lewat novel, sampai lagu, dan akhirnya kita menganggap kalau cinta itu ya soal pacaran atau jatuh cinta sama manusia. Padahal kalau menurut Raim ada makna cinta yang jauh lebih luas dari itu. Jadi meskipun minggu ini Bersenja Gurau turun ke posisi 16, semoga makna di balik lagunya tetap sampai ke hati kamu.

Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini Indonesia Chart Top 20. Kita kedatangan wajah baru nih minggu ini teman Pro 2 dan langsung masuk di posisi 14. Adalah Foreign Friends, I Miss You Every Brand New Day. Jadi ini sebuah lagu yang punya cerita spesial karena dibuat sebagai original song untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini berawal dari tawaran Sony Music dan Sony Pictures setelah melihat karya-karya Foreign Friends yang dianggap punya emosi yang sejalan dengan cerita di film itu. Dan yang bikin menarik, kali ini Foreign Friends gak cuma menulis dari pengalaman mereka sendiri. Mereka mencoba masuk ke perjalanan emosional Peter Parker dan membawa sudut pandang itu ke dalam lagunya. Nah, buat mereka kesempatan ini juga jadi pencapaian yang gak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Apalagi sebagai penggemar Spider-Man bisa ikut menjadi bagian dari salah satu franchise film terbesar di dunia itu tentunya jadi kebanggaan tersendiri dong ya. Dan hasilnya I Miss You Every Brand New Day langsung jadi new entry di nomor 14 minggu ini. Welcome to the chart, Foreign Friends.

ngomongin lagu Juicy Lucy, rasanya emang gak jauh-jauh dari cerita yang bikin kita tiba-tiba mikir, kok ini aku banget sih ceritanya. Gurun Hujan sendiri bercerita tentang rasa rindu dan rasa penasaran sama seseorang di masa lalu. Lucunya kadang kita bisa aja ada di kota yang sama, bahkan di tempat yang sama, tapi gak pernah dipertemukan. Uwan Kaisar, vokalis dari Juicy Lucy, menggambarkan perasaan itu seperti menunggu hujan turun di tengah gurun. Ada harapan, tapi sekaligus ada pertanyaan besar, bakal ketemu lagi gak ya? Dan minggu ini rasa rindu itu ternyata masih punya tempat di hati para pendengarnya. Gurun Hujan masih bertahan di 10 besar. Kira-kira bakal terus bertahan gak ya? Atau mungkin minggu depan ada lagu lain yang siap menggeser? Kita lihat nanti ya.

Sabara Suara, sementara minggu ini berhasil naik cukup jauh dari posisi 13 langsung melesat ke nomor 8. Tapi mungkin memang ada alasan kenapa lagu ini makin banyak didengar. Sementara kayak ngajak kita untuk ngobrol soal hidup yang kadang gak sesuai sama planning. Udah disusun rapi, dibayangin ya bakal seperti apa, ternyata hasilnya beda. Dan di situ lagu ini kerasa relate, karena gagal atau kehilangan sesuatu yang kita harapkan bukan berarti perjalanan kita selesai. Bisa aja justru dari situ ada jalan lain yang udah kebuka. Dan uniknya Tomam Road 2, lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak tahun 2022 dan baru kembali dikerjakan di awal 2026. Langsung aja ini dia, Bara Suara Sementara.

baru datang tapi langsung bikin gebrakan, ini salah satunya. Good morning everyone, bareng Firsa Besari dengan lagunya Salah yang baru 2 minggu, tapi minggu ini pergerakannya gak main-main, langsung ada di posisi 5 besar. Salah itu ngomongin satu kondisi yang mungkin gak asing untuk kamu ya, ketika kita udah berusaha sebaik mungkin dalam sebuah hubungan, tapi entah kenapa di mata pasangan rasanya selalu aja ada yang salah. Capek pasti, apalagi kalau usaha yang kita kasih itu gak dapat apresiasi yang kita harapkan. Dan ternyata cerita Salah ini juga nyambung dengan konsep mini album Kalah tentang belajar menerima bahwa gak semua hal dalam hidup harus kita menangkan. Baru 2 minggu tapi sudah masuk 5 besar? Kalau pergerakannya terus seperti ini, jangan-jangan minggu depan kita bakal lihat kejutan yang lebih besar lagi nih teman berdua. Langsung aja kita dengerin ini dia, Good Morning Everyone featuring Firsa Besari lewat hitsnya Salah di nomor 5.

Posisi ketiga minggu ini ditempati oleh Rio Luxhart featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Yang menarik, lagu ini minggu lalu masih ada di nomor 4, sekarang berhasil naik satu tingkat ke nomor 3. Sumpah Mati membawa kita ke cerita tentang seseorang yang sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan hubungan, tapi pada akhirnya tetap harus berhadapan dengan kekecewaan dan patah hati. Ditambah lagi aransemen yang megah dan emosinya yang kuat, ya gak heran sih kalau lagunya ini emang kerasa begitu dramatis saat kita dengerin. Apalagi sejak pertama dirilis, karya Rio Luxhart ini langsung dapat respon positif dan berhasil masuk jajaran lagu populer di YouTube Music. Dari nomor 4, sekarang sudah di nomor 3. Tapi pertanyaannya, kalau minggu depan naik lagi, apakah Sumpah Mati ini siap merebut posisi 2, bahkan nomor 1?

Well, teman berdua gak kerasa kita sudah ada di nomor 2. Ada lagu dari miliknya Akbar Chalai bareng Mingse dengan Astaga Bercanda yang naik 1 peringkat. Kira-kira siapa sih yang berhasil menjadi juara minggu ini? Sabar dulu, aku bakal recap dulu ya. Dari nomor 20 ke nomor 2.

0: Di nomor 20 ada Gendrawari 1000 kali, 19 Salma Salsabil Hachu, 18 Adrian Khalif 2001 kali, 17 Rizwan Fadila RN Boys featuring Mahalini dengan Seketika, 16 Raim Laode Bersenja Gurau, 15 ada Shalon Seven Sederhana, 14 sebagai new entry kita minggu ini ada Foreign Fans I Miss You Every Brand New Day, 13 ada Raim Laode dengan Ikro, Tulus Teh Hijau ada di posisi 12, Barsena Bestandi Jalan Tengah ada di posisi 11, Juicy Lucy Gurun Hujan 10, The Overtones Makhluk Cahaya 9, Bara Suara Sementara 8, Samuel Cipta Jagat Rasa 7, Roni Parulian Walls Akhir Zaman 6, Good Morning Everyone featuring Virsa Bersari dengan Salah ada di posisi 5, It Get Tough Masih Ada Cahaya 4, Rio Langshard featuring Andi Rianto Sumpah Mati 3, Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda ada di posisi 2.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart.

Yay, congratulations untuk Naikila dengan lagunya My Mind Gue. Wah, kayaknya lagu yang satu ini memang susah banget buat kita lewatin ya teman berdua. Soalnya MMG bukan cuman sering banget kamu request ke aku, tapi memang di media sosial juga kayak ada terus gitu loh. Buka TikTok ada, buka Instagram seliweran. Bahkan mungkin sampai tanpa sadar kita udah hafalin bagian-bagiannya. Dan ternyata ramainya MMG minggu ini bukan cuman di telinga kita aja ya. Di Indonesia Chart Top 20, lagu dari Naikila ini berhasil naik sampai posisi paling tinggi. Lagu yang ngomongin soal berani menunjukkan rasa suka, punya sedikit sisi posesif tapi tetap percaya diri sama followers diri sendiri. Dan buat kamu yang tiap hari request lagu ini nih requestan kamu akhirnya jadi juara. Sekali lagi selamat buat Naikila, selamat juga buat kamu yang dari minggu ke minggu terus ikut nentuin panasnya persaingan Indonesia Chart Top 20. Terima kasih ya buat kamu yang udah temenin aku dari awal. Jangan lupa dengerin terus Prodo FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia dan kita ketemu lagi di Indonesia Chart Top 20.

0: listening to Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada 2026 untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga produktivitas pertanian. Program ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Info selanjutnya teman Pro 2, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong penguatan nilai agama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Kepala Kantor Kemenag Buleleng I. Gede Sumarawan menilai agama menjadi pondasi agar masyarakat mampu menyikapi perubahan secara bijak. Info terakhir teman Pro 2, dalam rangkaian HUT ke-81, RRI Singaraja menggelar penanaman pohon di kawasan pemancar Kali Bubuk pada Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari RRI Fest 2026 ini menegaskan komitmen RRI untuk tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tetapi juga mengambil peran dalam menjaga lingkungan. Ya teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

dari kawasan Kejamada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai. Halo teman Pro 2. Selamat sore. Apa kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya dan tentunya bahagia dan pastinya lagi dengerin Pro 2 RRI Singaraja dan nungguin International Chart Top 20 bareng aku the one and only Iren Amora. Well, teman Pro 2, sebelum kamu tahu posisi 20 sampai 1 tentunya atau jawara kita di International Chart Top 20, I should say harus ada satu single yang out of chart minggu ini. This is single yang tentunya mewarnai hari-hari kita selama pra yang namanya Piala Dunia sampai ya after Piala Dunia ya. So this is my favorite song actually teman Pro 2 karena kenapa? Ini tuh bisa membuat aku semangat dan emang ya kayak pengen joget aja gitu bawahnya kalau denger ini ya. Siapa lagi kalau bukan harus out of chart, sayang banget ya teman Pro 2. Dari Shakira x Burna Boy dengan Die Die-nya. Oh, sedih banget deh aku teman Pro 2. Secara kan ini lagunya asik banget dan bahkan banyak banget challenge ya untuk dance challenge daripada single ini. Tapi ya gak apa-apa sih teman Pro 2, meskipun harus out of chart, kamu masih bisa request single ini di ajang request Pro 2 RRI Singaraja. Alright, kita langsung move aja ke posisi ke-20 untuk minggu ini. Masih sama kayak minggu lalu ya, lagu ini masih diisi oleh girl group ya, yang tentunya menjadi bagian dari mini album ketiga yang berjudul Deadline. Dan ini dirilis tentunya ditulis juga langsung ya oleh mereka, yang tentunya melibatkan juga musisi global seperti Chris Martin dari Coldplay, Circuit, Henry Ward, dan Danny Jones. So, 20 Blackpink dengan Go!

0: Alright teman Produa, this is Madonna, bring your love featuring Sabrina di posisi ke-18. Nah lagu ini emang jadi single utama ya dari album studio terbaru Madonna Confessions 2 atau Confessions 2. Okay, kita ke 17 aja yuk. This is single from Lady Gaga featuring Doechii ya, yang tentunya berjudul Runaway, yang menjadi bagian dari soundtrack film Devil Wears Prada 2, dan juga ini single yang masih bertahan di posisi 17. Aduh, ini jadi dari posisi 20, 19, 18, 17 ya. Ini masih diisi dengan lagu yang sama. So please welcome Lady Gaga and Doechii, Runaway.
1: Number 17.
2: No matter what, no matter what, you got

0: siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu redaku.
1: Udah siap belum? Ya, ternyata aku juga belum siap sebenarnya karena Nuna harus turun ya teman Pro 2 ke posisi 15 minggu ini. Sedih banget. Padahal beberapa kali dia kan jadi juara ya. Berapa minggu lalu ya dan sekarang posisinya dari posisi 11 minggu lalu sekarang harus puas nih ada di posisi ke-15. Gak apa-apa ya, yang penting nanti bakal ada juga single Nuna yang terbaru dan itu naik peringkat banget, terjunnya lumayan tinggi. Naiknya lumayan tinggi gitu kan ya. Ya udah harus puas dengan single Rollerblade-nya di posisi ke-15. Nah, kalau yang satu ini sih aku puas banget karena new entry kita ternyata single ya yang tentunya merupakan album Jepang perdana yang tentunya dirilis 24 Juli 2026 lalu. Ini menandai kembalinya mereka di pasar Jepang dengan membawakan 6 lagu original baru berkonsep playful dan juga ceria. So please welcome, this is our new entry, aespa Kiss and Tell.
2: This is the new entry,

0: Yaps, teman berdua. This is Henry Moody dengan Miss You. Aduh, ini terjun payung juga ya. Dari posisi 6 sekarang 11 minggu ini ya. Padahal lagu ini kan ceritanya tentang cinta, jarak dan rasa rindu mendalam dalam hubungan jarak jauh. LDR-an, aduh, jadinya menjauh di dia ya. Yaudah, tapi gak apa-apa sih teman berdua. Aku mau langsung ke 10 ya. This is ada satu single dari Benson Boone dengan The Time of My Life yang tentunya dirilis 25 Juni 2026 lalu, bertepatan nih sama ulang tahunnya ke-24. Lagu ini sebenarnya balada pop rock melankolis tentang momen indah hidup yang terasa hampa karena orang tersayang sudah gak ada di sisi. Aduh. Ya udah teman berdua, this is number 10, Benson Boone, The Time of My Life.
1: Number 10.

0: Number 8.
1: Yes,

0: Wah, teman Pro 2, Charlie XCX ya, dengan SS26-nya harus naik ya. Ini kabar bagus, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu, sekarang jadi 7. Yeay! Lagu ini bentuk satir dari kekacauan dunia atau fashion yang menggambarkan masa depan distopian di mana dunia digambarkan berakhir pada musim spring atau summer 2026. So that's why judulnya SS26 ya. So teman Pro 2, kita puas dulu ya untuk naik 2 peringkat dari Charlie XCX. Kalau yang satu ini puas banget dong ya, karena minggu lalu ada di posisi ke-14, sekarang langsung ada di posisi ke-6. So ini dia teman Pro 2 yang tadi aku ngomongin ya, yakni ada single dari Nona dengan Hongnya. Ini unik banget ya. Jadi ada suara-suara klakson angkot dan telolet ya. Telolet ini khas jalanan Indonesia. Biasa kalau Nona ini kan tentunya mengangkat budaya-budaya Indonesia ya, karena bangga dia ya untuk diperkenalkan ke internasional. So this is Nona dengan Hong di posisi ke-6.
1: Number 6.

Alright teman Pro 2, udah di runner up kita. This is Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ya, yang tentunya naik satu peringkat aja dari posisi ketiga minggu lalu. Tahu gak sih teman Pro 2, lagu ini kan tentunya ada di album barunya Petal. Dan Ariana ini memilih untuk mengawali era terbarunya dengan merilis single Hate That I Made You Love Me, ya, 29 Mei 2026 lalu. Dan lagu ini memang resmi, album Petal ini resmi jadi kelanjutan dari Eternal Sunshine yang dirilis tahun 2024 lalu. Banyak banget sebenarnya fansnya yang nungguin gitu ya. Dan tentunya lagu ini mengungkapkan penyesalan atas suatu hubungan sekaligus mencerminkan perasaan yang emosional. Okay, teman Pro 2, sudah di runner up aja ya, harus puas dulu karena aku bakal ngumumin jawara kita minggu ini. Tapi sabar dulu teman Pro 2, karena apa? Karena aku bakal recap dulu ya dari posisi ke 20 sampai 2 untuk minggu ini di International Chart Top 20.

10, Blackpink Go, 19, BTS Swim, 18, Madonna Bring Your Love featuring Sabrina, 17, Lady Gaga Doechii Runaway, 16, Dave Rain Dance featuring Tom, 15, Nona Rollerblade, 14, Aespa Kisantal, 13, Animal Lisa Bad Angel, 12, Hearts to Hearts Lemon Tag, 11, Henry Moody Miss You, 10, Benson Boone The Time of My Life, 9, DJ Goja, Jason Derulo X Melody Misiko, 8, Lisa Anita Remind FIFA Sound Goals, 7, Charlie XCX SS26, 6, Nona Hong, 5, Taylor Swift I Know It, I Know You, 4, Aespa Lemonade featuring Becky G, 3, Baby Monster Chum, 2, Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Yeay, udah ya teman Pro 2, aku udah recap dari 20 sampai 2 dan kamu udah tahu jawabannya. Jawaban untuk dari 20 sampai 2. Tapi untuk jawara kita siapa ya teman Pro 2? Nah, jawara kita adalah single yang dirilis 22 Mei 2026 yang beraliran indie rock dan pop lambat ini diproduksi oleh Dan Negro. Tentunya di bawah label Given Records ya, serta menjadi bagian dari album ketiga miliknya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Okay, siapakah dia teman Pro 2? So, aku akan umumin dari hitungan 1999 998. Ya udah, that's right teman Pro 2, Olivia Rodrigo dengan The Cure. Yeay. Naik satu peringkat sih, lumayan banget sih teman Pro 2. Secara minggu lalu ada di posisi kedua dan jadi jawara kita minggu ini. Gimana? Udah puas belum? Kalau belum, teman Pro 2 rajin request ya di ajang request Pro 2 RRI Singaraja. Karena request sekarang juga makin seru ya, secara setiap request time ya di malam hari itu kamu juga bisa kenalan, ngobrol seru bareng host-host kece antara Zaki, Wira dan juga Gigi kan ya. Kamu bisa ngobrol-ngobrol tuh, tahu wajah-wajah mereka yang ganteng-ganteng itu kan. Ya udah, makanya rajin request di ajang request Pro 2 RRI Singaraja, di Pro 2 Hitlist juga bisa ya, di Santai Siang jam 10 Wita. Jadi kamu harus rajin pantengin juga sosial media kita. Kenapa? Biar tahu informasi-informasi terupdate di RRI Singaraja tentunya. So, aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. See you next week.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, seperti biasa di sore ceria pada hari Sabtu pukul 4 waktu Indonesia Tengah, waktunya pembinaan bahasa Bali yang kali ini akan diisi oleh pengeter acara Niketut Supriyani SPD dan Niluh Padma Yuni SPDB. Monggo, silakan.
1: Rahajang sore pamiarse Pro 2 RRI Singaraja. Kecundok sarang titiang pinake penyuluh bahasa Bali Kecamatan Buleleng. Sadurung titiang nelatarang materi, lugrayang titiang aturang panganjali umat. Om swastiastu. Wastan titiang Niluh Padma Yuni SPDB pinake penyuluh bahasa Bali sane poleh amongan ring kelurahan Kampung Singaraja. Kesarengin oleh semeton titiang
2: Niketut Supariani tiang poleh amongan.

Ngon krune utawi bentuk kata sane kebaos sang iriki, wantah napi sane kebaos bentuk kata-kata sajeroning bahasa Indonesia. Manut wangunyane, krune-krune basa baline kepalih dados limang krune. Saneka pertama, krune lingga, kaping kalih, krune tiron, sane kaping tiga, krune polah, kaping empat, krune dwi lingga, lan sane kaping lima, krune satma. Inggih, sane mangkin, ditiang jagin latarang saneka pertama, inggih punika krune lingga. Krune lingga sajeroning bahasa Indonesia, krune lingga puniki kebaos kata dasar. Inggih punika krune-krune basa baline sane durung poleh wewehan napi-napi. Krune lingga puniki kepaleh dados limang soroh. Sane pertama krune lingga akacep. Sane kaping kalih krune lingga kalih wande. Sane kaping tiga krune lingga tigang kecap. Sane kaping empat krune lingga petang wande. Sane kaping lima krune lingga limang kecap. Sane makin krune lingga sane akecap umpamene contone tas, jam, yeh, bah, tur, nyoh, miwah sane lianan. Contoh krune lingga sane kalih wande, minekadi, jani, jalan, teke, jagur, tulis, dingeh, lan sane lianan. Sane kaping tiga, krune lingga tigang kecap, umpamine, sesapi, sepede, sepatu, kekue, sumage, miwah sane lianan. Sane kaping empat, krune lingga petang wande, umpamene, lili gundi, kala jengking, bele ganjur, miwah sane lianan. Sane kaping lima, krune lingga limang kecap, umpamene, tambu lilingan, katiwawalan, kalisasuan, miwah sane lianan. Inggih sane mangkin, titiang jagin latarang, wangun krune basa Bali sane kalih, inggih punika krune tiron. Krune tiron, inggih punika krune-krune basa baline sane sampun poleh wewehan. Inggian merupa pengater, pengiring, seselan, miwah, angkep-angkepan nyane. Ring bahasa Indonesia mewaste kata jadian, kata berafiks, utawi kata berimbuhan. Krono tiron, wenten kekepah malih dados papat. Saneka pertama, krune tiron ma pengater. Umpamene, ma jalan, kekawin, praside, suebawe, pekayun, sekadi, parisolah, parejane, durjane, miwah sanelianan. Saneka pengkaleh, krune tiron ma pengiring. Umpamene, ajake, adene, biune, jemakang, ajakin, dajanan, bajunin, rauhin, tiuke, miwah sanelianan. Sane kaping tiga, krune tiron maseselan. Umpamene, telapak, sumaur, sinurat, gerigi, umatur, miwah sanelianan. Sane kaping empat, krune tiron.

jangkep. Inggih punika umpamine kebudayan, pakayunan, sinarengan, penyumpenan, pasemetonan, palebon, miwah sanilianan. Sane mangkin, sane kaping tiga, krune polah. Krune polah inggih punika krune-krune sane kepolahang utawi krune tetiron sane boleh pengater anu suara. Nye, ma, na, nga. Ka pertama, krune polah talewye. Sane nganggen nye. Tegesnya ni saluir krune lingge sane mepengawit antuk konsonan ca, ja, sa. Pacang kepolahang dados nya. Umpami cegut, cak-cak, nyelek. Dados nyegut, nyak-cak, nyelek. Jemak, jagur, juang. Dados nyemak, nyagur, nyuang. Sepak, sesep, sikut. Dados ne nyepak, nyesep, nyikut. Sane kaping kalih krune polah ostie. Sane nganggen ma. Tegesnya ne krune-krune sane mepengawit antuk konsonan pa, ba. Pacang kepolahang dados ma. Umpami pak-pak, pukul, pijet. Dados ne makpak, mukul, mijet. Bis-bis, bang, beli. Dados ne misbis, mang, meli. Sane kaping tiga krune polah dan tie. Sane nganggen na. Tegesnya ne yening wenten krune mepengawit konsonan da utawi ta pacang kepolahang dados na. Umpamene duduk, dingeh, dakep. Dadosne nuduk, ningeh, nakep. Sanilianan tulis, tunas, tingting. Dadosne nulis, nunas, ningting. Sane kaping empat krune polah kantie. Sane boleh nga. Konsonan ga, ka, dados nga. Suara a, i, u, e, o, e, nga. Arde suara ye, la, wa, re, dados nga. Tegesnya ne krune-krune sane mepengawit antuk ga, ka, suara a, i, u, e, e, o, e, miwah arde suara ye, la, wa, ra. Pacang kepolahang dados nga. Umpamene gas-gas, kedeng. Dados ngas-gas, ngedeng. Abut, ilut, we. Dados ngabut, ngilut, ngwe. Egol, ogah, entut. Dados ngegol, ngogah, ngentut. Yasain, lawar. Dados nyasain, ngelawar. Wayang, rereh. Dadosne nguayang ngererah.

Inggih, mangkin tiang aturang indi wangun krune sani kaping 4. Sani kaping 4 punika indi krune dwilingga. Krune dwilingga punika ring bahasa Indonesia nike kasengguh mewaste kata ulang. Dua ningasa punika sani kebaus krune dwilingga inggih punika kruna sane lingan yani ke kaping kalihang. Kruna dwilingga puniki kepalih dados limang soro. Inge punika kruna dwi samalingga. Kruna dwi samalingga inge punika kruna-kruna bahasa Bali sane lingan yani ke kaping kalihang. Sejeruning bahasa Indonesia mewaste kata ulang murni. Umpami gede-gede. Anike. Bagus, bagus, jelek-jelek, berag-berag, liu-liu, cendak-cendak, miwasane lianan. Sane kaping kalih punika kruna dwi maya lingga. Kruna dwi maya lingga puniki patah ring kruna dwi sama lingga. Nanging, yeningipun kebawa sangapisan nenten mederbi arti. Darusnya ni yening wanta asiki sekali diucapkan nike tidak memiliki arti. Nenten yening kalih dua kali diucapkan nike baru memiliki arti sekali nike. Nge. Contohnya ni kunang-kunang. Nenten. Yang wanta asiki mantan ke ucapang punike kunang nenten medui arti. Kupu-kupu, katang-katang, awik-awik, paru-paru pici-pici miwasane lianan. Sane kaping 3 punika kruna dwi samatrelingga. Kata ulang berubah bunyi ringkering bahasa Indonesia. Kuastanin kruna dwi samatrelingga. Kruna dwi samatrelingga wantah kruna-kruna sane ke kaping kalihang tur boleh pak uah suara. Jadi perubahan suara kenten. Umpami kecah kecoh, kekrune kecah lan krune kecoh. Nike medue pak wahan suara. Jadi berubah suara antara A lan U punike. Sapunike kita kituk, colak colek, dengak dengok, briak briuk, kecag kecog. Nike boleh pak wahan suara sami nike. Sane nomor 4. Punika kruna dwi purwa. Nah, kruna dwi purwa puniki kruna-kruna sane kecap ring arep ke kaping kalihang sahe meuah e pepet. Nika ring arep punika boleh e mepepet. Kenten nge. Umpaminya ni sesati. Nah, se nika boleh pepetnya ni. E pepet. Lelima. Tetujon. Bebausan. Sesari geguritan miwasane lianan. Nah, sane kaping 5 punika kruna dwi wesane lingga. Ingge punika kruna-kruna sane kecapi ring ungkur ke kaping kalihang sahe mempengater mawawah mempengater pe. Enten nge. Boleh pengater. Umpami pace burbur. Nah, kecap ring ungkur, kecap punika suku kata nge. Suku kata di akhir punika sekadi pacebur. Suku kata di akhir punika ke kaping kalihang dadosnya ni paceburbur. Pake berber. Nah, punika. Pake cret-cret, pake tel-tel. Nah, ni ke pake biar-biar miwah sane lianan. Nah, ni ke tiang sobiahang indik kruna dwi lingga. Mungkin sane kaping 5 punika soroh wangun kruna nyane kruna satme. Kruna satme puniki angkepan kalih kruna utawi lintang sane sukseman ipun asiki. Jadi artinya diucapkan lebih dari pengucapan katanya lebih dari satu tapi memiliki arti hanya satu. Kenten nge. Kruna satme mawit saking kruna sa lan atme sane madui pengertian pinake kata senyawa utawi kata majemuk ring bahasa Indonesia. Kruna satme puniki kepalih dados kalih soroh. Sanika pertama punika kruna satme pepadan utawi kata majemuk setara.
Inggih punika krune-krune sane ngewangun krune satma punika madhebe kedudukan setara nenten saling nyinahang. Krune satma pepadan kepalih dados kalih inggih punika krune satma pepadan nungkalik. Contohnya nih nungkalik punika kebalikannya nggih. Mimi bape peteng lemah kenten dehe trune nyewah sane lianan di kebalikannya kenten sane kaping kalih punika krune satme pepadan ngerasang arti memberikan pengerasan arti. Contohnya nih berag tegrek yen wantah krune berag manten kan nenten presiden mengeraskan menjelaskan arti nanging yen berag tegrek punika pasti ampun berag sajan kenten putih sentak kenten yen wantah putih. Oh putih mantan ya ini putih sentak ni ke mengeraskan arti putihnya ni ke genten selam denges amiwah krune krune satme lianan ni sani kaping kali punika krune satme tan pepadan. Nah ini punika sila senungi krune punika marpe keterangan galang kangin tiing buluh biu kayu jaje abuk miwah sani lianan inggih.

Inggih sane manggen titiang jagi nguacen wacana sane mamurde mabalih layangan. Kacerite iketut jani sube man rapot. Yen sube man rapot, sinah muride libur. Lege pesan kenehne iketut, wireh sube libur. Ditu lantas ieu ngai layangan, kerana angine baret pesan. Iketut ngai layangan, ajake ikomang timpal melahne. Diapin iketut awak ne cenik, tusing gede cara ikomang, nanging ia dua pesan ngai lan ngeberang layangan. Lemah peteng ia ajake dadue ngeberang layangan. Sedek dina anu dipasih mertesari ade lomba layangan. Iketut lan ikomang dot pesan mebalih. Umahne ajake dadue tusing joh nanging pak pesan uli pasih mertesari. Ditu lantas ajake dadue melali kemu. Ngon pesan ajake dadue nepukin layangan gede-gede. Ade layangan bebian, ade layangan jangan, ade layangan cotek, ade layangan celepuk, ade masih layangan kreasi. Bajang trune cerik kelih ngebekin tongose entu. Sawireh sube tengahi, suduk basang ni iketut teken ikomang. Ditu ia aja ke dadue meli lumpia. Lumpia ne ane adepe teken dagange tuseng rate lantas bawa ne. Diapin tuseng rate nanging lumpiane jan pesan. Sud meli lumpia aja ke dadue lantas mulih.

0: jagi matur suksema, sane mangkin titiang jagi nganalisis nih kenge wau sampun kuacen wacana sane memurde mebalih layangan. Nah, saking wacana punike wau kecingakin utawi kerereh kentan mangde dangan nantuk ngeresepang punike napi wangun punike napi manten kawigunan utawi ring wacana puniki wangun napi manten, wangun kruna napi manten sane wenten kentan nge. Nah, tiang ulang wacan puniki kruna-kruna sane boleh utawi sane rumasuk wangun kruna punika nge. Nike kacerita iketut jani sube man rapot. Yen sube man rapot sinah muride libur. Nah, kruna muride. Muride puniki rumasuk kruna tiron nge. Tiron mepengiring. Mepengiring e punika nge. Yen ning kruna lingga nyane nike murid boleh pengiring e nike rumasuk kruna tiron. Lega pesan kena ni ketut sube wireh sube libur. Nah, lega puniki dados ke rumasuk puniki kruna lingga. Kata dasar punika rumasuk lega. Lan lega pesan kena ni. Nah, nike saking kruna kewasanin kruna tiron. Kenten nge, santukan nike kena ni boleh pengiring. Yen ning pengiring punika ring ungkur nge di duri di belakang. Yen ning pengatar punika kena pengeter di depan kenten nge. Usan punike ditu lantas ia ngai layangan krana angini barat pesan. Ngai nah niki yen ning rerahang punike rumasuk wangun kruna kruna polah. Santukan kruna linggenya ni gai. Boleh kruna polah nike anusuara nge dadosne ngai. Ngai layangan krana angini barat pesan. Iketut nih layangan ajak ke. Nah, ni ke kruna linggenya ni ajak boleh pengatar e. Pengiring e. Ni ke dados ajak ke. Ikomang timpal melah ne. Nah, kenten nge. Niki talar patah kruna tiron. Ni ke boleh pengiring melah ne. Diapin iketut awak ne. Cerik tusing gede cara ikomang. Nah, awak ne. Nah, ni ke boleh pengiring ne awak ne enten nge yen ning ring bleleng kan ee nike nge awak ne jajane enten nge nike ne nike kaanggen nanging ia duag pesan. Nah, duag punike kaanggen kruna lingga kalih wande dua suku kata nge duag enten duag pesan ngai layangan ngeberang layangan. Nah, ngeberang puniki yen ing rerahang niki rumasuk kruna polah. Dados keberang ang nike nge nike kruna polah jangkep nike ngeberang layangan. Lemah peteng. Nah, niki lemah peteng puniki rumasuk kruna satme. Napi mawina santukan kruna satme punike wenteng kruna satme sane mentung kali lemah lan peteng. Lemah peteng ieu aja ke dadue ngeberang layangan. Sedek dina anu di pasih Martesari. Nah, ni ke pasih punike kruna lingga kalih wanda ni kenge kalih kecap. Di pasih Martesari ada lomba layangan. Iketut lan ikomang dot pesan mebalih umahne ajak ke dadu tusing joh nanging pak pesan uli pasih Martesari. Ditu lantas ajak ke dadu melalui keme ngon pesan ajak ke dadu dadue nepukin. Nah, niki nepukin punike rumasuk kruna polah saking kruna lingga tepuk nge boleh anusuara ne dadusnya nepukin. Nah, boleh pengiring in. Nah, nepukin layangan gede-gede. Nah, gede-gede niki rumasuk kruna dui lingga sane kruna dui sama lingga ya. Kata ulang murni niki gede-gede kan bajang-bajang ngenten. Nah, turang titiang ada layangan bebean, ada layangan jangan, janggan, ada layangan cotek, ada layangan celepuk, ada masih layangan kreasi. Bajang trune, nah nika kruna bajang trune, nika rumasuk kruna satme nggih, bajang lan trune. Cerik kelih, nah nika kruna satme malih ngebekin Ngebekin punika dari kata ebek. Ebek kan artinya liu, ngeh, banyak. Ngebekin boleh. Anu suara nge, dadosnya ngebekin. Ngebekin tongosi ento. Sawire subetengai, seduk pasang ne iketut. Nah, seduk punika patah, yani alalite mirengang utawi pamiarse mirengang puniki kruna lingga ngeh, kruna lingga kalih wanda. Seduk basang ne iketut teken ikomang. Ditu ia ajak ke dadua meli lumpia. Lumpia ne ane adepe teken dagange tusing rata lantang bawak ne. Nah, kruna lantang lan bawak punika rumasuk kruna sat menung kalik ya. Diapin tusing rata nanging lumpiane jaen pesan. Suur meli lumpia aja kedadue mule. Nah nike iwau titiang sampun latarang ring wacana punike soroh-soroh wangun krune sane sampun ketlatarang taler sarang titiang lan semeton titiang punike nge. Sane mangkin wantahasa punike indik materi titiang sarang semeton titiang ring rahine mangkin. Matur suksuma aturang titiang majeng ring pemawacara lan para pamiarse titiang sarang semeton titiang nunas ampure yening wenten atur titiang sane nenten manut ring kayon ide dane pamiarse sarang sami ritat kalau nyobiahang materi puniki titiang nunas ampure nge mase makawasana ning atur titiang puputang antuk para mesanti.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Duh, ingo gati hati ini mau belanja di pekan beli. Onyangan mau. Pipi senggal gatinin telah beli. Mani, lebihin je tiang ngemangpis nak beli.
1: Ani penting-penting dogen beli lo. Deborong onyangan. Entuh subuh mekade inflasi. Barang kenyat, otomatis penghargaannya menek sube. Cek masyarakat berperan masih menekan inflasi loh dengan cara belanja bijak.
0: Oh gitu beli, oh men, cara jani rainanya numpuk kekini. Keng-kenang tiang semua belanja liu beli. Beli buah, biu, jaje, beceleng, besiap, kacang, komak, sahur. Duh, pengeng sirah tiangnya naung beli.
1: Pokoknya iraga nih ngatur tuh lo. Lamun meli buah, kangguang pilih buah lokal, pangiritan bedek. Pokoknya iraga nih ngatur tuh lo.
0: Oh, nah beli, tiang jani sube ngerti. Nih sawiri sube tengai, kone beli lakar sangkep di sanggah. Minum malu beli. Nih minumannya.
1: Adi anget nih lo, kopi ini telah.
0: Pokoknya iraga nih ngatur beli, sing ada kopi. Kanggoang iya hangat.
1: Mimi, ejek carkulo anja ikot nih. Anja imalikin.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Sleng. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang

ingin dibanggakan. Menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah temenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha, halo.
4: Halo semua, selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Iya, sekarang iya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
5: Iya, iya. Ini
6: band belum lengkap nih.
3: Oh belum lengkap? Kurang berapa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: kurang satu.
4: Oh, kurang futsal satu. Bisa nih.
5: Oh bisa.
3: Iya, benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke,
5: okay.
3: Okay. Nah mungkin Mas Rio atau iya. Kakak bisa kenalin dulu nih. Tavisha nih apa, siapa, dan apa nih?
5: Iya, sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya.
4: Yes.
6: Betul.
5: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Syasha.
3: Oh iya?
6: Kebongkar.
4: Aku Tavisha.
5: Oh bukan.
3: Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak.
5: Ya.
3: Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
5: Dari ujung ke ujung.
3: Betul.
6: Dari ujung ke ujung ya. Allah. Ya. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke.
4: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
3: Oke.
5: Okay. Cabut aja.
3: Iya.
7: Halo, saya John di gitar.
8: Saya Peto di keyboard.
9: Saya Putra di gitar.
5: Dan saya Rio.
3: Gimana?
5: Di backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke.
4: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
3: Oh iya benar. Pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Ceweknya siapa tadi?
4: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
3: Oh,
4: aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri.
4: Paling cantik
3: ya.
4: Cantik sendiri benar ya.
3: Benar.
4: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
3: Oh,
4: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
5: Oh iya.
4: Iya, tapi kita punya satu misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
5: Iya,
3: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
5: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
6: Momennya belum hilang lah ya momennya.
3: Iya, bisa.
6: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
5: saling kenal berdua.
6: Awalnya belum.
5: Luar biasa.
6: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke. Okay.
6: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Gitu. Kasihan gitu ya.
6: Kasihan. Okay, kok kasihan banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, "Oh, Mas, bisa main gitar? Boleh deh, kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oke.
6: Gitu. Jadi tibor di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin nggak sih nama kampusnya?
3: Boleh.
6: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
3: Oh iya.
6: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
3: Waduh.
6: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh. Karena
5: lagi.
6: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
3: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
4: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih.

0: sih.
1: Terus juga aku gak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh gak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih. Terus awal mula Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
2: ada artinya dong.
1: Ada artinya. Artinya apa?
2: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi.
3: Bukan.
1: Tata Vivi Sasa.
3: Iya. Hadiah kecil dari surga.
2: Oh itu artinya. Oh iya?
3: Bahasa Sanskerta.
4: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
0: Nitip gitu ya. Oke.
1: Kalau lihat di Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
0: Oh, ya, masuk sih. Masuk sih.
1: Masuk tak bisa.
0: Benar.
1: Depok ya, Depok.
0: Oke.
4: Siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
0: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
4: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
0: Oke.
4: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih, cuman gak apa-apa deh buat sini dulu gitu
2: ya. Nih, tarik-tarik lagi ya. Maksudnya
4: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
0: Oh iya benar.
2: Masih kaki jangan sampai enggak.
0: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
4: Betul.
0: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget setelah rekaman lagu pertama tadi.
4: Betul.
0: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau... kayak sendiri aja atau gimana?
4: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
0: Oke. Okay.
4: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung. Dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
0: Oh.
4: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara... karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
0: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya?
4: Mas harus nonton kita manggung sih.
0: Oh benar.
4: Pasti terhipnotis sama Yurda.
0: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
1: Ada api, ada tisu. Satu, dua, tiga.
0: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang... Hello Kamu atau yang apa nih?
1: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bertambah.

0: Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
0: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
1: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
0: Sembuh Bersama Waktu.
1: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
2: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
3: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacar 8 tahun setelah aku putus.
1: Aduh, kenapa?
3: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman. Iya.
1: Curhat ya, jadi curhat ya. Sebenarnya
2: di sini tuh cuman memang khusus-khusus itu gitu.
1: Oh iya, iya, iya. Ya,
2: saya curhat-curhatan narsum.
3: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
1: Oh,
3: okay. Pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku gak membenci masa lalu, aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: sih ya. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan.
1: Iya, iya.
0: Kalau
1: iya,
0: kita
1: iya,
0: bikin ikhlas kayak lagu ini, ikhlas. Jadi kita bikin semua berjalan waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan
1: ya,
0: ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Oh iya.
0: Suwir.
2: Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang gitu.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Okay. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan,
2: dibangun
4: nangis.
2: Oh iya? Gini deh, di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada gak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu.
1: Beda lagu. Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kapal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah-dadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang. Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi?
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral. Yaitu Sembuh Bersama Waktu itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget, jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau yang masa depan, terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui, Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dan dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya?
3: Yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Udah ceria
0: kamu.
2: Tuh. Hello
0: ceria. Ceria. Ceria. Ceria.
2: Mungkin gitu. Dari ancur-ancurnya, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya.
2: Kayak enak banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Iya. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu, itu kode. Karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya kan raster tinggi geng. Sebenarnya kan laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya. Paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: Kenapa nih?
4: Bagaimana?
0: Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
4: Gimana merintisnya?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: lagi cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak TV gitu. Buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu
3: karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh. Daripada ketika orang ini sudah tidak ada, lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
5: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Balik lagi teman berdua di 105,4 FM Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu bareng aku Wiratunya, masih di Sore Ceria ya. Dan kali ini masuk ke segmen Pro 2 Dewata, info seputar Bali teman Pro 2. Ada info pertama nih, yaitu dari Tanah Lot Art dan Food Festival ke-7 resmi dibuka di Wantilan DTW Tanah Lot, Desa Beraban, Kediri, Tabanan, Jumat 28 Agustus 2026 teman Pro 2. Festival ini mengusung tema Samudra Sakti Raksanam Jagat Samyaya ya, yang mengajak masyarakat

sepakat menjaga kekuatan samudra demi keharmonisan dan keseimbangan alam semesta. Komandan Kodim 1619 Tabanan Letkol Infantri Muhammad Arifianto turut hadir dalam sebagai bentuk dukungan terhadap festival yang memadukan seni, budaya kuliner dan potensi pariwisata Tabanan, teman berdua. Ia menegaskan kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga alam dan budaya secara bersama-sama. Melalui kolaborasi seluruh pihak ini, festival ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pariwisata Tabanan, sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya Bali untuk generasi mendatang. Wih, buat kamu teman berdua yang weekend ini bingung mau kemana, boleh langsung gasin aja ke Tanah Lot Art and Food Festival ke-7 ini teman berdua ya. Langsung digasin ke sana, ikut meramaikan dan ikut melestarikan juga ya. Tentunya melestarikan alam dan budaya Bali untuk generasi mendatang.

Oke, lanjut lagi teman Prodet. Masih di sore ceria bareng aku Wira di segmen Pro 2 Dewata. Info selanjutnya nih teman Prodet 2 kali ini ada dari Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana yang kembali menggelar vaksinasi dan sterilisasi hewan penular rabies atau HPR di Pendopo Kesari, Kelurahan Baler, Balai Agung, Kecamatan Negara, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan mengendalikan populasi anjing dan kucing sekaligus mencegah penyebaran rabies teman Prodet 2. Layanan gratis ini mendapat antusiasme warga termasuk dari Kecamatan Negara, Pekutatan hingga Melaye. Hingga siang hari sebanyak 68 ekor anjing dan kucing telah disterilisasi, sementara 25 ekor lainnya telah menerima vaksin rabies teman Prodet 2. Kabid Keswan Kesmafet Jembrana I Gusti Ngurah Putu Sugiarte menyebut hingga Agustus 2026 terdapat 71 kasus gigitan positif rabies teman Prodet 2. Aduh. Wow, meningkat dari 64 kasus pada bulan Juli. Jadi Juli 64 kasus, di Agustus terjadi 71 kasus teman-teman. Saat ini cakupan vaksinasi rabies di Jembrana telah mencapai 76% dari sekitar 40.400 populasi anjing. Pemerintah menargetkan cakupan vaksinasi bisa melampaui 90% hingga akhir tahun untuk menekan resiko penyebaran rabies. Ya betul, terima kasih banyak ya pemerintah masih di Jembrana ya. Mungkin nanti bisa diikuti oleh kabupaten kota lainnya ya yang sudah meningkatkan sehingga nanti bisa 90% deh vaksinasi rabies, jadi sudah tidak terlalu masif lagi nanti penularan-penularan rabies akibat gigitan hewan, entah anjing ataupun kucing gitu ya teman budaya. Semoga segera cepat ditangani nanti, jadi angka penularan rabies lewat hewan ini bisa turun drastis di Bali ya teman budaya.

0: Balas hujan nih. Gan beli. Lanjut mancing apa mulai?
1: Lanjut, Gan.
0: Sing asan anu hujan nih balas ganti nih. Sebelum memetang gini.
1: Nah, nanti ambil sep dong, Gan. Tendang basi nih, an kosong Gan deh.
0: Eh, toleh je. Tak titik ketik-ketik ganti beli. Bahaya iraga moyong dini. Bahaya sebuah gulung pancing nih. Alia selamat deh.
1: Mame. Saya ada tongos memon lena nabli pengharus dini.
0: Ini paling pake. Gue injep lah maksud ada andangan.
1: Nah, ini loh kan nelpon kurnanya malu. Apa sing paling oke alia dini.
0: Eh, ini dia olas. Dengan lupa HP malu beli. Bisa sandar tate di raga dini. Bling sap ajak berita viral di sosmed. Kadang ada anak sandar tate tulian nelpon diambil rumah nih. Katanya masih ngalain tuh.
1: Yes, aja. Nah. Agak gede ngorain dong. Kalau mati yang lu apin nih.
2: Hindari penggunaan HP di luar ruangan saat hujan petir. Selamatkan jiwa dari sambaran petir.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke teman Pro 2, lanjut lagi ya, masih di Pro 2 Dewata bareng aku Wira. Kali ini ada ini buat kamu teman Pro 2 yang mungkin punya saudara atau punya kenalan, atau buat kamu yang lagi dengerin di era digital nih, yang pengen liburan ke Bali nih, rasanya tentu belum lengkap ya kalau nggak membawa oleh-oleh ini pulangnya. Namun biasanya apa? Biasanya ya pay susu kan, atau makanan-makanan khas gitu teman Bro 2. Tapi kamu juga bisa milih produk kerajinan UMKM Bali yang unik dan estetik teman Bro 2. Beberapa di antaranya adalah Pite Cantropus Bali yang menghadirkan koleksi tekstil tradisional, busana hingga aksesori teman-teman Bro 2 ya. Ada juga kunang-kunangku di Bali dengan boneka kain handmade yang berkarakter unik karya pengrajin lokal sana teman Bro 2. Pilihan lainnya jenggala keramik yang dikenal dengan produk keramik handmade berdesain khas Bali, serta Maharani Craft yang memadukan material alam menjadi perhiasan dan dekorasi rumah bernilai seni. Memilih produk UMKM sebagai oleh-oleh bukan hanya mendapatkan barang yang unik aja teman Bro 2, tetapi juga ikut mendukung pengrajin lokal dan pelaku usaha kecil di Bali. Jadi kalau kamu pengen liburan nih ke Pulau Dewata ya, jangan lupa untuk berburu oleh-oleh yang berupa seperti ini teman Bro 2. Mungkin sebagian nanti dibeliin makanan atau pay susu dan makanan khas lainnya, dan lainnya nanti bisa dibeliin juga produk-produk handmade nih, kayak tadi keramik atau boneka kain handmade, ada juga busana tradisional ya. Weh, itu kan jadi bervariasi oleh-oleh kamu dari Bali, jadi gak cuman itu-itu aja gitu teman berdua. Sekalian membantu UMKM nih. Oke teman berdua, info ini sekaligus jadi info terakhir dan info penutup di sore ceria edisi kali ini ya, Sabtu 29 Agustus 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 3 tadi sampai sekarang menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Aku mau pamit dulu dari sore ceria kali ini. Tapi kamu jangan gelisah dan jangan gundah gulana, karena sehabis ini kamu bakal ditemenin sama the one and only Kumis Tipis Wis, alias Kak GG tentunya, dijaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam. Oke teman Pro 2, kalau gitu stay tune aja ya di Pro 2 RRI Singkarja, teman terbaik kamu. Aku Wira pamit. Bye-bye teman Pro 2. Happy week. And

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya solo cerianya.
3: Ketemu lagi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, DPRD Buleleng tekankan kehati-hatian tetapkan target PAD dalam KUA PPAS 2027. DPRD Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan target pendapatan asli daerah atau PAD dalam KUA PPAS hingga APBD tahun anggaran 2027 agar target pendapatan tetap realistis dan sesuai kondisi ekonomi daerah. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya SM mengatakan penetapan target PAD harus mengacu pada perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta plafon RPJMD. Menurutnya, pembahasan KUA PPAS berlangsung cukup panjang karena DPRD mendorong adanya peningkatan PAD hampir Rp45 miliar. Ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dapat meningkatkan ruang fiskal Buleleng. Informasi berikutnya, teman Pro 2, harmoni dalam aksi, RRI Singaraja hijaukan kawasan pemancar. Dalam rangkaian HUT ke-81 RRI Singaraja menggelar penanaman pohon di kawasan pemancar Kalibukbuk pada Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari RRI Fest 2026 ini menegaskan komitmen RRI untuk tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tetapi juga mengambil peran dalam menjaga lingkungan. Aksi diawali dengan bersih-bersih lingkungan, kemudian dilanjutkan penanaman pohon di kawasan pemancar RRI Singaraja. Langkah ini menjadi penting karena pemancar merupakan bagian vital dalam memastikan layanan informasi dan siaran publik RRI tetap menjangkau masyarakat. Informasi terakhir, teman Pro 2, Kemenag Buleleng jadikan nilai agama benteng di era digital. Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong penguatan nilai agama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Kepala Kantor Kemenag Buleleng Igede Sumarawan menilai agama menjadi pondasi agar masyarakat mampu menyikapi perubahan secara bijak. Penguatan kehidupan beragama dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan oleh para penyuluh agama dari berbagai latar belakang. Upaya ini juga diarahkan untuk menjaga toleransi dan kerukunan masyarakat Buleleng yang hidup dalam keberagaman. Sumarawan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang berkembang serta tetap menjaga sikap saling menghormati. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

keep loving you. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, kembali lagi di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam bareng aku GG, edisi Sabtu 29 Agustus 2026 malam Minggu, guys. Lagi pada ngapain nih? Waduh, lagi pada dandan ya, cari outfit yang paling bagus buat ketemu si doi. Asik deh kata saya teh asoy. Semoga malam Minggu kamu selalu membahagiakan ya teman Pro 2, tentunya dalam keadaan senang selalu dan juga sehat selalu ya. Biar makin syahdu lagi tentunya malam Minggu ini kita semarakan dengan Pos Jaga Lifestyle teman Pro 2 ya. Di sini aku punya topik FOMO positif, lifestyle kekinian tetap punya tujuan. Wih, gimana tuh maksudnya? Nah, kita bahas teman Pro 2. Sabar, santai aja. Mungkin buat kamu yang lagi menjalani aktivitasnya ya, atau udah mulai ada yang kayaknya males deh untuk keluar malam Minggu ini ya, apapun itu teman Pro 2 ya, yang kegiatan kalian sekarang lakukan, jangan lupa biar makin syahdu lagi ya bareng aku di Pos Jaga kali ini. Dan kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin pernah banget kita rasakan ya, terutama kalau kita sering membuka media sosial saat ini ya, namanya

motivasi. Teman-teman mungkin ya di sini mulai rajin olahraga, kita jadi ingin hidup lebih aktif juga. Ada yang belajar skill baru, mungkin kita ikut tertarik untuk belajar juga. Ada yang mulai serius mengejar cita-cita, kita jadi terlecut juga untuk mengejar tujuan kita sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya tetap mengikuti lifestyle kekinian tanpa kehilangan tujuan? Kita bakal bahas di pos jaga lifestyle jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Tetap bareng aku Gege teman Pro 2 tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Nanti segmen berikutnya kita bahas lebih lanjut. Stay tune guys.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Yes, teman Produa masih di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih bareng aku GG di Pos Jaga Lifestyle. Dan sekarang kita lagi ngebahas FOMO positif, lifestyle kekinian tetap punya tujuan. Kalau kita dengar kata FOMO gitu ya, mungkin yang langsung terbayang adalah rasa takut tertinggal dari orang lain, iya gak sih? Tapi padahal teman Produa, sebenarnya kita bisa mengubah rasa tersebut menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Contoh kecil, contoh simpelnya adalah kita melihat teman mulai belajar bahasa asing gitu ya. Awalnya mungkin kita cuma lihat dari dan berpikir, wah keren juga ya. Tapi kemudian muncul nih rasa penasaran, kita mulai mencari tahu, mencoba belajar sampai akhirnya punya kemampuan baru juga. Atau ketika melihat teman-teman mulai rutin berolahraga. Nah sekarang kan banyak banget nih tren-tren wellness yang dilakukan oleh anak muda, di mana anak muda sekarang sering jogging, bersepeda dan juga melakukan kegiatan-kegiatan positif atau juga yang membuat tubuh sehat gitu ya, hidup sehat lah intinya. Nah ini juga bisa jadi kalian kan FOMO gitu, pengen jadi pelari culture, tapi ini in a positive way gitu ya. Jadi emang di bidang yang positif untuk FOMO itu gak apa-apa banget teman Produa ya. Daripada hanya berpikir ingin mengikuti tren aja, kita bisa mengambil sisi positifnya gitu dengan menjadikan tren tersebut sebagai ya motivasi untuk mulai hidup lebih aktif lagi dan lebih sehat lagi gitu. Jadi begitu juga dengan membaca buku, mungkin belajar desain, membuat konten, mengikuti komunitas atau coba kegiatan baru lainnya. Jadi daripada berpikir aku takut ketinggalan dari mereka, kita bisa mengubahnya menjadi aku gak mau ketinggalan kesempatan untuk berkembang. Nah itu baru FOMO yang positif teman Produa ya. Tapi tentu saja bukan berarti semua tren harus kita ikutin ya. Kita tetap perlu bertanya kepada diri sendiri, ini memang aku butuhin atau cuma karena takut ketinggalan aja. Kalau membawa manfaat silahkan dicoba, kalau ternyata gak sesuai gak perlu dipaksain juga teman Produa ya. Karena ngikuti tren itu boleh, tapi jangan sampai kita kehilangan kendali atas pilihan diri kita sendiri ya. Dan di segmen berikutnya kita bakal bahas cara tetap kekinian tanpa kehilangan tujuan hidup. Tetap bareng aku di Pos Jaga-Jaga Malam Produa RRI Singaraja. Stay tune terus guys.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Panama secara resmi menghapus angkatan bersenjata setelah tahun 1990, kemudian dipertegas melalui amandemen konstitusi pada tahun 1994 yang menyatakan negara tersebut tidak memiliki angkatan darat permanen. Sejak saat itu, keamanan negara dijalankan oleh Fuerza Pública, yaitu pasukan keamanan publik yang terdiri dari kepolisian nasional dan lembaga penegak hukum. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, Panama memilih memprioritaskan dana bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan terusan Panama yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, kita lanjut lagi pos jaga lifestyle kali ini ya. Sekarang kita masuk ke bagian penting dari topik kita malam hari ini ya. Bagaimana caranya tetap kekinian tapi tetap punya tujuan juga. Jawabannya simpel aja sih sebenarnya Teman Produa ya. Punya filter pribadi. Ketika melihat tren baru di media sosial, jangan langsung berpikir aku harus ikut. Coba berhenti sebentar dan tanyakan gitu ya, apakah ini cocok buat aku sendiri atau misalnya ada tren olahraga gitu ya. Kalau kita memang tertarik dan ingin hidup lebih aktif, silakan dicoba. Ada tren belajar skill baru, kalau skill tersebut bisa membantu sekolah, pekerjaan, atau cita-cita, kenapa enggak gitu ya. Ada komunitas yang lagi rame, kalau kegiatannya positif dan kita tertarik, bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman sekaligus bertemu orang baru, ya kenapa enggak. Tapi kalau ternyata kita hanya ikutan karena takut dianggap ketinggalan aja, gak ada salahnya untuk berpikir ulang ya Teman Produa. Karena kita juga gak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Apa yang kita lihat di media sosial biasanya hanya bagian dari kehidupan seseorang. Kita melihat hasilnya tapi belum tentu melihat proses panjang di belakangnya. Jadi ketika melihat orang lain udah mencapai sesuatu gitu ya, achieve sesuatu, jangan langsung merasa kita tertinggal. Setiap orang punya waktunya sendiri dan punya waktunya masing-masing ya. Yang penting adalah kita tetap bergerak dan punya arah Teman Produa. Jadi boleh banget kita tahu tren terbaru, boleh mencoba hal baru, tapi jangan lupa bertanya apa yang sebenarnya ingin aku capai ya. Nah sebentar lagi kita bakal tutup obrolan malam ini sekaligus mengambil kesimpulannya dari FOMO positif ini di pos jaga lifestyle Produa RRI Singaraja kali ini. Tetap bareng aku GG tentunya di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara Pos Jaga Lifestyle Jaga Malam Pro 2 dari Singaraja kali ini ya. Dan dari obrolan kita malam ini, kita bisa belajar bahwa FOMO sebenarnya gak selalu buruk ya teman Pro 2. Rasa ingin mengikuti sesuatu bisa jadi hal positif kalau kita menggunakan sebagai motivasi untuk berkembang tentunya ya. Melihat teman punya kemampuan baru, kita ikut termotivasi belajar. Melihat orang lain mulai menjaga kesehatan, kita ikut terdorong menjadi kebiasaan yang lebih baik. Melihat seseorang berani mengejar mimpinya, kita jadi kembali mengingat bahwa kita juga punya tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Tapi satu hal yang harus tetap kita ingat adalah kita gak harus mengikuti semuanya teman Pro 2. Kita boleh kekinian tapi tetap juga punya pilihan sendiri ya. Kita boleh mengikuti tren tapi tetap tahu batasan. Kita boleh terinspirasi dari orang lain tapi gak perlu jadi orang lain juga. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mengikuti tren saat ini teman Pro 2. Yang paling cepat mengikuti tren saat ini teman Pro 2. Yang lebih penting adalah apakah kita terus berkembang dan bergerak menuju tujuan kita sendiri atau tidak gitu. Jadi mulai sekarang teman Pro 2, ketika melihat sesuatu yang sedang viral, jangan cuma berpikir aku takut ketinggalan. Tapi coba ubah mindset kita jadi apa yang bisa aku pelajari dari sini gitu. Karena FOMO positif bukan takut ketinggalan orang lain, tapi enggak mau ketinggalan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi teman Pro 2 ya. Itu dia Pos Jaga Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan di jam 8 nanti aku bakal muterin mini drama nih teman Pro 2 ya, dengan judul Hari Kemerdekaan Bukan Sekedar Seremonial. Masih terkait dengan kemerdekaan karena kita masih berada di bulan kemerdekaan Agustus ya, tentunya di 2026 ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

17 Agustus, suara sirine berbunyi, bendera dikibarkan. Tapi, apakah kemerdekaan hanya milik upacara satu tahun sekali? Atau ada hal lain yang tertinggal di balik barisan rapi dan derap langkah paskibraka?

0: Ah, Raya, cepet dikit sini ah. Nanti keburu pacaran selesai, kita baru sampai lapangan lagi.
1: Ya ampun Saka, jalanan kan ditutup setengah gara-gara karnaval jalan santai. Lagian, buat apa sih? Aduh, buru-buru gini. Kan kamu sendiri yang bilang upacara itu cuma rutinitas membosankan. Cuma berdiri, panas-panasan, dengerin pidato.
0: Ya kan kita pengurus OSIS, gimana sih kalau nggak hadir nanti nama kita dicoret dari daftar tambahan loh.
1: Oh, jadi cuma karena nilai tambahan aja nih kamu mau ikut upacara?
0: Ah, nggak tahu deh Raya, aneh deh rasanya. Tiap tahun kita hormat bendera, teriak merdeka, tapi abis itu masalah pengangguran, sampah, korupsi, jalan rusak di komplek tetap aja ada. Upacara ini tuh kayak topeng deh, biar kelihatan nasionalis aja.

0: Aduh, topeng atau cermin, Rian?
1: Maksud kamu?
0: Dengerin tuh, mereka nyanyi di lapangan, panas, capek, tapi mereka tetap di sana. Menurutku, upacara itu bukan soal sempurna atau tidak acaranya. Itu cara kita ingat kalau bangsa ini gak ada kalau tidak diperjuangkan dulu.
1: Yah, perjuangan masa lalu ya masa lalu aja. Kita hidup di masa kini. Perjuangan sekarang itu ya bayar cicilan lah, cari kerja, bertahan hidup. Kemerdekaan Republik Indonesia di era kita tuh abstrak deh.
0: Saka, gak gitu juga konsepnya.
2: Ada Saka dan Raya. Kok malah nongkrong di parkiran? Upacara sudah mau selesai loh. Belum sempat ikut hormat bendera ya?
1: Iya nih Pak. Tadi kejebak macet di jalanan. Jalannya ditutup. Kami agak kesiangan Pak.
2: Kesiangan atau sengaja melipir? Bapak lihat anak-anak muda zaman sekarang. Kadang memandang sebelah mata cara kayak gini. Katanya formalitas doang. Ketinggalan zaman.
1: Jujur aja ya Pak. Rasanya emang kadang cuman seremonial gitu. Buat gugurin kewajiban aja sih.
0: Ih, apaan sih Saka?
1: Apa ngebosen Pak? Kamu juga nih Raya. Tiap tahun acara sama. Tapi lihat tuh, nasib rakyat kecil kayak kita ini pas-pasan terus.
2: Saka, Raya, dulu waktu bapak seumuran kalian, bapak ikut gerilya bantu-bantu logistik di desa sebelah.
1: Terus hubungannya apa, Pak?
2: Senjata kami dulu bambu runcing, nak. Baju compang-camping. Kami tidak mikir bosan atau tidak. Kami cuma mikir besok masih bisa hirup udara bebas atau tidak.
0: Tahu nih Saka.
2: Kalau sekarang upacara dibilang cuman formalitas, itu tergantung yang menjalani, nak. Kalau kalian datang cuman buat absen, ya hasilnya kosong.
0: Tuh kan Saka, yang dibilang Pak Satpam itu benar.
2: Tapi kalau kalian datang bawa niat menghargai keringat orang tua dulu yang gugur di medan perang, bendera merah putih itu bakal punya nyawa, nak.
0: Nah, iya Pak, saya juga bilang gitu. Tapi nih, Saka ngeyel.
2: Merdeka itu bukan hadiah, nak. Merdeka itu ruang kosong. Mau kalian isi apa ruang itu setelah upacara selesai? Itu adalah PR kalian.
0: Dengerin tuh, Saka.
2: Kalau jalanan komplek kotor, kalian kerja bakti. Kalau ada tetangga lapar, kalian bantu. Itu baru kelanjutan dari upacara. Bukan cuma di lapangan, tapi ditindakkan sehari-hari.
1: Ditindakkan sehari-hari ya Pak. Jadi hormat ke bendera itu kayak janji ke diri sendiri ya. Janji buat gak bikin negara ini makin rusak ya.
2: Nah, ini baru anak muda pintar. Sudah sana, bantu beres-beres.
0: Saka, Saka, ya malah bengong. Hey,
2: udah jangan cemberut lagi mukanya. Semangat kemerdekaan itu dibikin merah, bukan kelabu.
1: Baik Pak, siap laksanakan.
0: Tuh kan, bosan atau enggak itu pilihan Pak Ketua OSIS yang budiman.
1: Iya, aku ngaku salah. Habis ini kita langsung pulang aja deh. Terus bantu hias balai masyarakat gimana? Terus sorenya ikut panjat pinang kali ya.
0: Lah, tumben semangat gini.
1: Iya dong, biar kerasa juga perjuangannya jatuh bangun.
0: Nah, kalau itu baru cocok.

0: Nyaman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bata bam bam bata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini kita masuk di request time ya teman Pro 2. It's time for request time. Jadi buat kamu nih yang lagi menikmati malam minggunya di edisi Sabtu 29 Agustus 2026 ini, mungkin kalian lagi berkegiatan, yang lagi siap-siap dandan, milih-milih outfit bareng pacar ya, mau keluar atau mungkin udah di luar, udah di kafe atau lagi di perjalanan sambil dengerin aku, seru banget. Sambil request lagu, seru banget. Iya gak sih teman Pro 2? Apapun itu kegiatannya di malam minggu ini, semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu ya. Biar lebih bahagia lagi, request dong di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan kalian bisa request melalui WhatsApp di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau kalian bisa langsung nyatronin gitu, gabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja ya, karena kita lagi live di situ guys. So untuk teman Pro 2, aku tunggu request lagunya ya. Dan sebenarnya ini udah banyak yang masuk juga ya, request melalui WhatsApp teman Pro 2. Ini yang pertama ada requestan dari Kak Nindya seperti biasa, yang borongan ini requestnya. Pertama buat Kak Flower, buat Kak Flow, pengen diputerin lagu Lewat Semesta dari Yogi Nandes. Aman, udah aku masukin. Berikutnya buat Kak Virgonya atau buat Kak Nindianya, astaga bercanda terus ya Kak Nindya, aman aja udah aku masukin juga. Selanjutnya Perunggu, bebas judulnya, untuk Kak Manusia Jail katanya, a.k.a. Kak Titan, a.k.a. Kak Ultimate Player, a.k.a. Kak Akbar, banyak banget nama aliasnya. Aku masukin Gemilang dari Perunggu ya. Nanti sisanya aku bacain lagi request lainnya ya di segmen berikutnya. So, teman Pro 2, ditunggu requestnya sampai jam 10 malam nanti di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan ini dia langsung saja, Lewat Semesta dari Yogi Nandes.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti, hidupmu layak diperjuangkan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gemilang dari perunggu, requestan dari Kak Manusia Jail ya. Udah aku puterin dan kita move lagi ke segmen berikutnya. Ini masih banyak requestan dari teman Pro 2 dan ini lumayan padat juga nih ya antriannya teman Pro 2 di request time jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Tapi sebelum kita bacain request, kita mau bacain dulu salam-salam ini. Ada dari Bos Sukari yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singa Raja. Katanya salam buat Bapak Bos Agus Dermawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tise Citando ya katanya, di Malingping Lebak Banten lagi bungkusin kerupuk katanya guys. Semangat terus buat Bos Sukari ya, semoga usahanya lancar, pekerjaannya lancar, rezekinya juga lancar dan juga bahagia selalu, amin astungkar. Kita lanjut teman Pro 2, ini ada kata-kata juga dari Kak Titan aka Kak Manusia Jail aka Kak Ultimate Player. Storyku saat ini katanya, ternyata benar ada saatnya dimana kita memiliki pilihan selain tersenyum dan menerima keadaan. Betul ya guys, ikhlas tuh penting guys, kita menerima keadaan tuh penting banget teman Pro 2, tapi memang gak semudah itu, tapi pelan-pelan aja, aman aja guys, semua bisa diusahakan. Iya dong. Oke, kita sekarang bacain requestan dari teman Pro 2 berikutnya. Ini ada Titik Nadir dari Kahitna untuk Kak Silent katanya ya. Kak Cantik di sini ditulisnya dari Kak Nindia. Titik Nadir dari Kahitna udah masuk. Selanjutnya Teh Hijau Tulus untuk Kak Esi Welviana yang kayaknya sekarang lagi sibuk belum bergabung di live TikTok kita. Biasanya paling semangat tap-tap layar Kak Esi Welviana ya. Sekaligus juga Teh Hijaunya buat Nini Zeren yang bergabung di live TikTok kita juga malam hari ini ya. Dan berikutnya ada Bara Suara sementara dari Kak Nangbo yang juga ini kirim salam-salam juga. Bentar aku bacain juga ya teman Pro 2 ya. Assalamualaikum Kang Gege, waalaikumsalam dari Nangbo Kalimantan Selatan. Lagu Bara Suara aja yang baru buat Nini Zeren lagunya. Salam buat Kak Fir, Kak Silent, Kak Anggi, sama Ibu Nini Zeren, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Esi Welviana, Kak Anggi, Kak Sria Selalu, IMD 01, Akbar Ultimate Player, Calvino, Hanif katanya. Hanif dapat salam Hanif. Ada Pak Budi juga, semua pendengar RRI Singaraja Pro 2 dan Pro 1. Kirim salam buat penyiar RRI Singaraja aja Pro 1 dan Pro 2 Singaraja. Doa yang terbaik buat GG, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih. Hati-hati pulangnya, matur suks megege. Mewal Kanang Boy, pray for Kalimantan Selatan. Sekarang Pemda Kalimantan Selatan lagi dirikan rumah oksigen bagi warga terdampak kabut asap dan membagikan saluran bantuan ya, dan pembagian masker. Dan juga Kapolda Kalimantan Selatan dan jajarannya mengadakan sholat meminta hujan. Amin, semoga sholat meminta hujannya bisa benar-benar dikabul dan turun hujan sehingga kebakaran lahan atau kebakaran hutan di Kalimantan Selatan khususnya ya di Kampung Kanangboy ini bisa segera mereda. Amin, dan juga sehat selalu, stay safe, stay strong buat teman-teman di Kalimantan. Ya, terima kasih Kanangboy atas salam-salamnya. Lagunya sementara dari Bara Suara aku masukin ya, yang paling terbaru ini dari Bara Suara. Selanjutnya dari Kak Juita A-nya 8 yang bergabung di WhatsApp juga dan juga bergabung di live TikTok juga. Mas GG katanya, mas gak tuh. Nanti mau rek lagu Melangitkanmu dari Gia Indrawari. Udah aku masukin juga Melangitkanmu dari Gia Indrawari. So teman Pro 2, masih banyak requestan dari teman Pro 2 lainnya yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singaraja teman terbaik kamu. Titik Nadir dari Kahitna.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Request Time Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Masa malam minggu mau galau, mending request lagu di sini. Tapi mohon maaf, ini slot requestnya udah habis guys ya. Diborong semua sama teman Pro 2 yang bergabung di WhatsApp dan juga di live TikTok kita malam hari ini. Keren banget atensinya memang dari teman Pro 2 ya, apalagi malam minggu mungkinnya malamnya para anak muda yang lagi ngumpul-ngumpul nongkrong-nongkrong. Sekarang kita juga lagi ngumpul dan nongkrong di live TikTok kita ya. Buat kamu yang mau join, join aja guys, kita seru-seruan bareng. Oke, di akun RRI underscore Singaraja. Kita bacain requestan dari Kak Aku PNRM, ini ada dari Nabila Takiyah, terpatah terluka. Waduh, udah patah terus terluka ya. Sabar, semoga Kak Aku PNRM bisa menemukan obatnya secepatnya ya. Amin, astungkar. Selanjutnya ada dari Kakak Fir, as always Kakak Fir pengen diputerin lagu Sumpah Mati dari Selina. Aman aja Kakak Fir, udah aku masukin ya di segmen sekarang. Selanjutnya ada dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Requestan dari Kak Hilda Atika yang katanya bergabung di RRI Digital juga. Wih, terima kasih buat kamu teman Pro 2 ya yang belum download aplikasi RRI Digital, di download, udah tersedia di Play Store dan juga App Store ya. Di situ tersedia seluruh saluran RRI se-Indonesia. Jadi buat kamu yang pengen menikmati streaming RRI ya tanpa batas, bisa kamu download di aplikasi RRI Digital ya. Dan langsung saja ini dia, tanpa menunggu lama lagi, terpatah terluka dari Nabila Takiyah. Enjoy.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat. Masih

Tuhan tahu kita saling cinta dari Fajar Nur ya. Sama seperti aku sama teman Pro 2 semuanya. Tuhan tahu kita saling mencinta guys. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Iya dong. Kita lanjut requestan dari siapa lagi di segmen ini? Ada Mahal ini. Rindu ku rindu. Ini dari Kasria Selalu. Kasria Selalu masih bergabung kah di live TikTok kita malam hari ini? Aku masukin playlist. Aku udah masukin di playlist ya, Rindu ku rindu dari Mahal ini. Selanjutnya ada Mawar De Jong, Sedang Sayang-sayangnya dari Pak Budi. Ya, Pak Budi sedang sayang-sayangnya sama siapa nih? Tapi tadi Pak Budi kirim pesan di komen live TikTok kita, katanya dompetnya lagi kronis, udah masuk ICU. Waduh, semoga cepat sembuh ya Pak Budi ya dompetnya. Salam buat dompetnya Pak Budi yang lagi kronis di ICU. Semoga cepat sembuh dan juga cepat berisi lagi ya Pak Budi. Aku puterin Sedang Sayang-sayangnya dari Mawar De Jong. Selanjutnya ada MMG, My Mind Gue dari Naikila. Requestannya dari si paling Gen Z ini, dari Al Hanif, yang juga bergabung di live TikTok kita malam hari ini ya. Masih banyak requestan dari teman Pro 2 lainnya ya. Masih ada berapa segmen lagi? 2 segmen lagi teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu. Langsung saja ini dia, Rindu Ku Rindu dari Mahal ini.

Main-main gue dari Nike lah, requestannya dari Alhanib. Seru banget guys, bisa bikin kita goyang. Walaupun hanya sebentar ya, beberapa menit, tapi di malam minggu ini cocok lah ya guys ya. Dan selanjutnya ada requestan dari Kak Ketut Ariad yang tadi bergabung di live TikTok juga, pengen diputerin lagu Sesi Potret dari Enaw. Aku udah masukin di playlist, aman aja. Selanjutnya, Aku Berjanji dari Fabio ya. Ini requestannya dari Kak Ari. Tadi Kak Ari sempat ibadah dulu katanya. Ini di requestin sama Nini Zeren. Aman aja Kak Ari, ya udah aku masukin. Selanjutnya ada dari Nuka Sekarang Esok Selamanya dari Kak Alvino yang bergabung di live TikTok juga. So teman Pro 2, masih ada 3 lagu terakhir nanti ya, requestan dari teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu. Sesi Potret dari Enaw. Enjoy.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 enggak kerasa udah sampai segmen terakhir nih di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya. Dan 3 lagu terakhir requestan dari teman Pro 2 di Request Time Jaga Malam kali ini ada Stapak Sriwe dari Kak Itz Mirin ya, yang bergabung di live TikTok RRI underscore Singaraja malam hari ini. Udah aku masukin, aman aja Arin. Selanjutnya ada Jaga Terasa dari Kak Princess Adeline. Wih, Princess Adeline gitu. Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Udah aku masukin juga di playlist, aman aja. Selanjutnya yang paling terakhir ada dari Kak Anggi Reva yang katanya lagi galau. Penyangkalan dari For Revenge. Aman semuanya ya guys. Aku gak punya hutang ya di malam hari ini. Semuanya udah aku masukin playlist dan udah aku puterin. Tinggal 3 lagu terakhir ini aku puterin ya di playlist. Dan teman Pro 2, habis ini jam 10 malam masih bareng aku Geget tentunya ya. Kita move ke program berikutnya yaitu Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal ngomongin apa? Kita akan bahas apa? Kita akan ngobrolin apa? Dengerin aja terus ya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Stapak Sriwedari dari Malik and the Essential.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG teman Pro 2 ya, buat kamu yang bergabung baru bergabung malam hari ini, selamat malam teman Pro 2. Sekarang kita masuk di segmen curhat kamu ya. Semoga kalian yang lagi menjalani hari yang mungkin cukup panjang ini ya, di weekend malam minggu masih punya sedikit tenaga untuk bersantai dan berbagi cerita. Dan di curhat kamu malam ini kita bakal membahas satu kata yang simple tapi ternyata gak selalu mudah untuk dilakukan, yaitu sabar. Kita sering banget mendengar kalimat sabar dulu, atau yang sabar nanti juga ada waktunya. Tapi ketika kita sendiri yang sedang menghadapi masalah, menunggu sesuatu yang kita inginkan, menghadapi orang yang membuat kita kesal, atau berada dalam keadaan yang enggak sesuai harapan kita, sabar bisa terasa jauh lebih sulit, ya enggak sih? Kadang kita juga sudah mencoba bertahan, tapi hasilnya belum kelihatan. Sudah berusaha, tapi keadaan masih sama. Sudah mencoba memahami orang lain, tapi justru kita yang merasa capek. Dan akhirnya muncul pertanyaan, sampai kapan aku harus sabar? Nah, teman Pro 2, malam ini kita gak akan menganggap sabar sebagai sekedar diam dan menerima semuanya. Karena sabar bukan berarti kita gak boleh kecewa. Sabar juga bukan berarti kita harus selalu terlihat kuat. Sabar adalah kemampuan untuk memberi diri kita waktu agar gak mengambil keputusan hanya karena emosi sesaat ya. Kita boleh lelah, boleh kecewa, boleh merasa ingin menyerah. Tapi setelah itu kita coba tarik napas dan menentukan langkah berikutnya dengan lebih tenang lagi. Nah, apakah selama ini kita sudah benar-benar memahami arti sabar? Atau jangan-jangan kita sering menganggap sabar berarti harus tetap bertahan meskipun diri sendiri sudah enggak baik-baik aja. Kita ngobrol lebih jauh di segmen berikutnya ya teman Pro 2. Tetap bareng aku GG di Curhat Kamu, jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. So stay tune terus teman Pro 2.

Kamu pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.

Heat me up, burn me up like a lighter. Masih di Curhat Kamu bareng aku GG teman Pro 2 di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini, dan malam ini kita lagi ngobrolin tentang sabar ya. Dan ini ada pesan dari teman Pro 2 ya, yang juga mengirimkan kata-kata atau mungkin pesannya juga terkait dengan sabar. Secara hakikat katanya sabar tidak memiliki batas, tapi manusia memiliki keterbatasan dalam kapasitas diri untuk menanggung beban. Betul. Kita sebagai manusia biasa tentunya memiliki kapasitas dan juga memiliki emosi yang juga itu mungkin udah sifat dan fitrahnya manusia yang diberkati dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Tapi di satu sisi juga kita diberikan kemampuan untuk usaha menahan sabar itu sendiri ya teman perlu aja dibalik lagi ya, bahwa sesungguhnya manusia diberikan kapasitas ya untuk menjadi seseorang yang lebih sabar lagi. Mungkin ada satu kesalahpahaman yang cukup sering terjadi ya, kita menganggap orang sabar itu adalah orang yang selalu diam gitu, enggak membantah, enggak mengeluh, dan selalu menerima apapun yang terjadi. Padahal sebenarnya enggak sesederhana itu. Sabar bukan berarti kita harus membiarkan semuanya terjadi tanpa melakukan apa-apa teman perdua. Kalau kita sedang menghadapi masalah, sabar bisa berarti memberi diri sendiri waktu untuk memahami situasi sebelum mengambil keputusan. Misalnya, ketika kita lagi marah kepada seseorang gitu ya, kita mungkin ingin langsung membalas pesan dengan kata-kata yang emosional. Tapi kemudian kita memilih berhenti sebentar, menenangkan diri dulu, baru setelah itu membicarakan masalahnya. Itu juga bentuk kesabaran. Begitu juga ketika kita sedang mengejar sesuatu. Mungkin kita udah berusaha berkali-kali, tetapi hasilnya belum sesuai harapan yang kita inginkan. Sabar bukan berarti duduk diam menunggu keberuntungan, teman Pro 2. Sabar berarti tetap berusaha sambil menerima bahwa enggak semua hasil bisa datang sesuai waktu yang kita inginkan dan kita harapkan tentunya ya. Dan satu hal yang enggak kalah penting adalah sabar juga punya batas. Nah, loh. Kita tetap boleh mengatakan tidak, kita tetap boleh menjaga diri, kita tetap boleh mengambil jarak dari sesuatu yang membuat kita enggak nyaman. Jadi kalau selama ini kamu teman Pro 2 merasa aku kok belum mendapatkan apa yang aku inginkan, mungkin bukan berarti usaha kalian yang sia-sia. Bisa jadi prosesnya memang masih berjalan dan belum menemukan waktu yang pas. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya tetap sabar ketika keadaan benar-benar membuat kita capek dan ingin menyerah? Kita lanjutkan curhatnya di segmen berikutnya ya teman Pro 2. Tetap bareng aku GG tentunya di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune guys.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita kembali lagi di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 dari Singaraja bareng aku Gege ya. Sekarang coba kita bicara lebih jujur lagi. Pernah gak sih kalian berada di situasi ketika sudah berusaha sabar tapi rasanya kok masalahnya gak selesai-selesai ya? Udah mencoba berpikir positif, udah mencoba memahami keadaan, sudah mencoba memberikan waktu, tapi ternyata tetap terasa berat gitu. Kalau pernah merasakan hal itu, sebenarnya gak apa-apa, teman Pro 2. Merasa lelah bukan berarti kita gagal menjadi orang yang sabar. Kita manusia, ada kalanya kita punya batas energi, ada kalanya kita membutuhkan waktu untuk istirahat, dan mungkin justru disitulah bentuk kesabaran terhadap diri sendiri diperlukan. Kita sering diminta sabar menghadapi orang lain, sabar menghadapi keadaan, sabar menunggu hasil. Tapi kadang kita lupa untuk sabar terhadap diri sendiri. Ketika kita belum mencapai sesuatu, jangan langsung menyalahkan diri kita sendiri ya. Ketika melakukan kesalahan, jangan langsung juga merasa semuanya berakhir. Kalau hari ini belum bisa melakukan banyak hal, teman Pro 2, mungkin besok kita bisa coba lagi. Pelan-pelan, nggak harus langsung sempurna kok. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada orang yang jalannya cepat, ada juga yang pelan. Ada yang sempat berhenti untuk beristirahat, dan itu semua tetap bagian dari perjalanan dan kehidupan ini. Jadi kalau malam ini buat kamu teman Pro 2 yang lagi nunggu sesuatu, menunggu kabar kah, menunggu hasil kah, menunggu kesempatan, atau sedang berusaha memperbaiki keadaan, boleh banget untuk bersabar. Tapi sambil menunggu, jangan lupa tetap melakukan bagian yang memang bisa kita lakukan. Karena sabar bukan hanya tentang menunggu. Sabar adalah tentang bagaimana kita tetap menjaga diri dan tetap memilih langkah yang baik selama proses itu berlangsung. Di segmen terakhir nanti kita bakal tutup obrolan malam ini dengan satu pesan mungkin ya, tentang sabar. So, stay tune terus di Curhat Kamu, Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune terus guys ya.

0: Podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with the view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Sabar bukan berarti menyerah, teman Pro 2. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung curhat kamu malam hari ini. Dan dari obrolan kita tadi mungkin kita bisa ngambil satu kesimpulan mungkin ya, teman Pro 2. Sabar bukan berarti pasrah. Sabar bukan berarti kita harus selalu diam. Sabar bukan berarti kita harus menerima semua hal. Dan sabar juga bukan berarti kita gak boleh merasa lelah. Sabar adalah ketika kita mencoba memberikan waktu kepada diri sendiri untuk berpikir lebih jernih. Ketika sesuatu belum sesuai harapan, kita mencoba untuk tidak langsung menyerah. Kita menghadapi masalah, kita mencoba menyelesaikannya tanpa terburu-buru karena emosi. Dan ketika hidup terasa berjalan lebih lambat daripada yang kita harapkan, kita belajar untuk tetap menghargai proses. Karena terkadang kita terlalu fokus bertanya, kapan aku mendapatkan hasilnya, gitu. Sampai lupa melihat bahwa sebenarnya kita sudah melewati banyak hal untuk sampai di titik hari ini. Coba deh, kamu teman Pro 2, nengok ke belakang. Apa aja yang udah kamu laluin saat ini untuk tiba di hari ini, di titik ini. Jadi buat kamu yang mungkin sedang menunggu sesuatu, tetap sabar. Tapi jangan berhenti berusaha, itu poinnya. Untuk kalian yang sedang menghadapi masalah, tenangkan diri. Cari bantuan dari orang yang kalian percaya kalau memang dibutuhkan. Dan untuk kalian yang merasa perjalanan hidupnya lebih lambat dibanding orang lain, itu gak apa-apa banget. Kalian gak sedang berlomba dengan siapa-siapa, teman Pro 2. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting, tetap melangkah dengan cara yang sehat dan sesuai kemampuan diri kita. Mungkin hari ini belum, mungkin besok juga belum, tapi bukan berarti selamanya gak akan terjadi. Dan kalau ternyata sesuatu yang kita tunggu memang gak datang sesuai keinginan, kita juga tetap bisa belajar menerima, menata kembali langkah, dan mencari jalan yang baru. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa batas. Sabar adalah tentang tetap tenang, tetap berusaha, dan tahu kapan harus melangkah. Terima kasih, teman Pro 2, buat kamu yang udah berbagi waktu ya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, edisi Sabtu 29 Agustus 2026 di malam minggu ini. Selamat weekend, teman Pro 2, selamat menikmati hari liburnya, dan semoga kalian selalu bahagia, selalu sehat tentunya, diberikan kemurahan rezeki dan panjang umur. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku sampai jam, sekarang hampir jam 11 ya, dari tadi jam 7 malam. Seperti biasa, aku punya playlist untuk menemani hari Sabtu malam minggu kamu, malam hari ini ya, sampai jam 12 malam nanti. Semoga ya bisa menambah syahdu lah malam minggu ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

bencana itu udah bikin panik. Jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.

swastiastu. Om mawignamastu namusidam. Umat sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng yang saat ini mengambil sebuah tema dari Bhagavad Gita 6 Sloka 23.

yang artinya yang dinamakan yoga adalah ketika kesadaran seseorang sudah bebas dari ikatan dunia yang penuh dengan kedukaan ini. Praktek yoga seperti ini hendaknya dilaksanakan dengan mantap melalui kecerdasan spiritual. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita merenung sejenak. Siapapun di dunia ini merasakan bahwa dunia ini selalu berhubungan dengan dua hal yang berlawanan tentunya. Ada siang, ada malam, sedih, senang, hitam, putih, dan banyak lagi yang lainnya. Sebutan populernya adalah duniawi. Yoga hadir agar manusia dapat secara perlahan untuk menjauh dari ikatan pembelenggu ini. Pasti bisa, karena manusia punya kemampuan yang dinamakan kecerdasan spiritual. Demikian umat Sedharma yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan Parama Shanti. Om Shanti Shanti.

teman-teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mendara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku Gege yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman berdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio
1: FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Radio FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Cuaca buruk tidak dapat dihindari, demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah, karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir, seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Kamu pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 2 Singaraja. Follow Instagram @RRIProduasingaraja. Facebook @RRIProduasingaraja.
3: Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Umat Sadharma yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma, persembahan dari Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga kesehatan yang prima dan ketenangan batin selalu menyertai langkah kehidupan kita semua. Menyambung jalinan sastra suci mengenai keteguhan moral dalam kehidupan, mari kita resapi bersama pesan mendalam yang tersurat dalam Manawa Dharma Sastra Adyaya 5 Seloka 157 sebagai berikut.

Yang berarti, berdasar keinginannya sendiri, hendaknya ia memperlemah nafsu badannya dengan hidup dari bunga-bunga suci, ubi-ubian, dan buah-buahan. Tetapi, ia tidak boleh menyebut nama laki-laki lain setelah suaminya meninggal. Saudara pendengar yang berbahagia, sloka ini menuntun kita pada pemahaman tentang laku tapa atau pengendalian diri yang luar biasa dari seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Secara sukarela dan atas kesadaran moral yang murni, ia memilih untuk menyederhanakan cara hidupnya yang disimbolkan dengan hidup dari saripati alam yang suci demi mengendalikan hasrat jasmani dan keterikatan duniawi. Dalam cara pandang spiritual Hindu, fase ini bukanlah sebuah bentuk penyiksaan diri, melainkan brata atau disiplin rohani yang agung. Langkah ini mengubah rasa duka, kesendirian, menjadi energi spiritual yang murni untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih dalam lagi, ketegasan untuk menyebut nama laki-laki lain merupakan simbol dari kesucian pikiran dan integritas moral yang tidak tergoyahkan. Di era modern saat ini, pesan luhur yang terkandung di dalamnya mengajarkan kita tentang nilai kesetiaan sejati dan keteguhan karakter. Sloka ini mengingatkan bahwa cinta dan komitmen yang dibangun di atas landasan Dharma tidak akan pudar oleh perpisahan fisik atau kematian, melainkan menuntun seseorang untuk menemukan kekuatan batin yang mandiri serta kedamaian sejati tanpa harus bergantung pada kesenangan duniawi yang semu. Umat Sedharma yang kami kasihi, melalui sloka ini kita diajarkan betapa mulianya kekuatan pengendalian diri dan kesucian jiwa dalam menjaga kehormatan sebuah ikatan. Demikian renungan singkat pada perjumpaan kali ini. Semoga dapat memperkaya spiritualitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan mengaturkan paramo santi.

nomor 2 Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng menghimbau masyarakat membudayakan tertib berlalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Aibtu Nyoman Supriyawan mengajak masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan dan meningkatkan kesadaran dalam berkendara. Ia menegaskan pengguna jalan memiliki peran penting dalam menciptakan keselamatan lalu lintas. Setiap pengendara diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku serta mengutamakan keselamatan selama berkendara. Sikap disiplin tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Sementara itu, Kepolisian Resor Buleleng membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual untuk berani melapor dan mendapatkan pendampingan. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan, kepolisian tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Penanganan terhadap setiap laporan akan dilakukan secara profesional, sementara perlindungan dan kebutuhan korban menjadi prioritas. Menurut Ruzi, upaya penanganan tidak cukup hanya melalui proses hukum. Seluruh stakeholder dan elemen masyarakat perlu memberikan ruang aman agar korban berani speak up serta segera mengadukan tindak kejahatan yang dialaminya. Dukungan juga dapat diberikan melalui lembaga pendamping perempuan dan anak maupun layanan konseling yang tersedia di kepolisian. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: Sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: 105,4 FM, teman Pro 2. Apa kabar pagi ini? Semoga kamu yang lagi... siap-siap beraktivitas, yang lagi di perjalanan atau yang masih stay di rumah, mungkin sambil sarapan ditemenin suara aku di Pro 2 FM, semuanya dalam keadaan baik dan pasti semangat ya. Aku Ita Saputri, senang banget bisa kembali temenin pagi kamu di Serba Gita, saatnya berbagi cerita. Kalau kita ngomongin budaya lokal nih teman Pro 2, apa sih yang langsung muncul di pikiran kamu? Mungkin ada yang langsung kepikiran soal tradisi, pakaian adat, bahasa daerah, kesenian, makanan khas, terus juga upacara, sampai berbagai kebiasaan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi coba deh kita lihat ke kehidupan anak muda sekarang. Kita itu hidup di zaman yang ketika apapun bisa masuk ke FYP dalam hitungan detik ya. Hari ini kita bisa lihat dance challenge dari luar negeri, besok ada tren makanan baru, terus muncul lagi istilah atau gaya hidup yang lagi viral. Nah, di tengah cepatnya arus informasi dan tren seperti ini, pertanyaannya adalah budaya lokal apakah masih punya tempat di kehidupan anak muda? Apakah budaya lokal masih dianggap menarik atau justru mulai terasa jauh karena dianggap kuno dan juga kurang relate?

0: ini jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, kalau kita perhatikan anak muda sekarang itu memang gak bisa dipisahkan dari media sosial. FYP menjadi salah satu tempat kita menemukan berbagai macam informasi ya, hiburan, bahkan pengetahuan baru. Dan menariknya, budaya lokal sebenarnya juga bisa hadir di sana. Kita bisa menemukan konten tentang makanan tradisional, bahasa daerah, pakaian adat, cerita rakyat, kesenian. Terus, tempat bersejarah sampai tradisi masyarakat yang dikemas dengan cara yang lebih kekinian. Artinya sebenarnya budaya lokal itu bukan gak menarik. Bisa jadi cara kita untuk mengenalkannya yang perlu menyesuaikan dengan zaman, ya kan? Karena anak muda hari ini tuh punya cara yang berbeda dalam menerima informasi. Kalau dulu kita mungkin mengenal budaya dari buku, dari sekolah, atau upacara adat gitu kan. Sekarang informasi juga banyak kita dapat lewat video pendek, podcast, konten kreator, dan media sosial. Tapi di sini inilah tantangannya, ketika budaya dibawa ke media sosial, jangan sampai kita hanya mengambil bagian yang terlihat keren atau estetiknya saja, tapi lupa dengan makna dibaliknya. Misalnya kita melihat sebuah pakaian adat yang bagus untuk difoto, kita nikmati tariannya karena gerakannya menarik, kita mengunjungi tempat budaya karena spot fotonya instagramable, itu gak salah. Tapi akan lebih keren lagi kalau setelah melihatnya kita juga tahu, oh ini sebenarnya budaya apa ya, berasal dari mana, maknanya apa ya, dan kenapa masyarakat masih menjaganya sampai sekarang. Jadi media sosial sebenarnya bisa gitu kan menjadi jembatan antara budaya lokal dan anak muda. Tinggal bagaimana kita menggunakannya, bukan cuma untuk mengikuti tren, tapi juga untuk mengenal dan memperkenalkan identitas kita sendiri. Here I go again, three glasses in, counting my sins, home alone again. It's three in the morning, just me and my demons at war again. So I'm calling, and you listening.

0: Esti.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Udah yuk, OTW.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Selama berdua budaya memang punya nilai yang harus dijaga, tapi cara mengenalkannya tuh bisa berkembang. Contohnya nih, anak muda bisa mulai dari hal kecil seperti menggunakan bahasa daerah dalam percakapan tertentu, mengenal makanan tradisional, datang ke kegiatan budaya, belajar kesenian daerah, atau mungkin sekedar mau mendengarkan cerita dari orang tua dan kakek nenek tentang tradisi yang mereka jalani. Dan kalau misalnya punya media sosial, kenapa nggak sekalian membagikan hal-hal positif tentang budaya lokal? Misalnya kamu bikin video singkat tentang makanan khas daerah kamu, atau cerita di balik sebuah tradisi, memperkenalkan tempat bersejarah, atau mungkin mengajak teman-teman untuk datang ke destinasi wisata lokal. Nah, dengan begitu kita nggak cuma jadi penonton FYP, kita juga bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mengisi FYP dengan cerita tentang daerah kita sendiri. Karena kalau dipikir-pikir nih ya teman berdua, budaya itu bukan cuma sesuatu yang kita lihat saat ada acara tertentu. Budaya itu adalah bagian dari identitas kita.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20.
4: Dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia.

0: ada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Alright, alright.

Tambah nomor 2, kalau biasanya kan kita beli mie Aceh di warung atau di gerobak pinggir jalan gitu ya. Nah, yang satu ini beda banget karena ada Bang Baneng dari Aceh Utara yang justru jualan mie Aceh dari atas pohon manggis. Ide ini muncul karena keterbatasan modal untuk menyewa tempat, tapi siapa sangka konsep uniknya malah viral di media sosial dan bikin banyak orang penasaran. Cara pesan dan bayarnya juga gak kalah unik. Setelah mie selesai dimasak, pesanan diturunkan ke pelanggan menggunakan ember yang digantung dengan tali. Bayarnya itu bisa pakai uang tunai atau tinggal scan kris yang juga digantung di ember. Menu yang ditawarkan mulai dari mie Aceh polos, telur, bakso, sampai Indomie dengan rempah Aceh. Harganya sekitar 10.000 sampai 15.000 rupiah. Wah, kreatif banget ya teman produa. Keterbatasan tempat ternyata gak selalu jadi penghalang untuk berjualan.

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Ada video di sebuah restoran di Amerika Serikat yang bikin pelanggan itu sampai geleng-geleng kepala. Seorang pegawai terlihat berdiri di area penggorengan saat makanan masih sedang proses. Wah, kejadian ini terekam di salah satu gerai Panda Express di Milwaukee, Wisconsin. Ya, seorang pelanggan mengaku melihat pegawai itu membersihkan bagian tudung ventilasi atau exhaust hood menggunakan cairan pembersih tepat di atas area penggorengan. Videonya kemudian viral, dapat perhatian publik ya, dan pihak restoran pun langsung merespon, menyatakan tindakan itu tidak sesuai dengan standar keamanan pangan maupun keselamatan kerja mereka. Nah, kebersihan dapur memang penting sih ya, tapi prosedurnya juga harus tepat supaya keamanan makanan dan keselamatan pekerja itu juga tetap terjaga.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

nomor 2, kalau biasanya pernikahan itu identik dengan pesta besar dan budget yang gak sedikit ya, pasangan asal Jember ini justru memilih konsep yang sederhana. Rere Amalia dan sang suami menikah di KUA Kaliwates Jember dengan biaya akad 0 rupiah. Total seluruh kebutuhan pernikahan mereka itu adalah sekitar 15,8 juta rupiah, termasuk MUA, busana, cincin, dokumentasi foto video, sampai acara syukuran sederhana bersama keluarga dan tetangga. Yang menarik, uang yang berhasil dihemat dari resepsi besar gak dihabiskan untuk gaya-gayaan, tapi dialihkan untuk tabungan masa depan. Menurut Rere, menikah itu bukan soal seberapa mewah pestanya, tapi seberapa siap pasangan menjalani kehidupan setelah menikah. Wah, ini adalah perspektif yang cukup relate untuk anak muda ya, teman-teman berdua. Karena yang penting bukan cuma bikin satu hari terlihat mewah, tapi juga bagaimana kehidupan setelah hari bahagia itu tetap aman secara finansial.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
0: Iya, lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
0: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
0: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.